0: sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
0: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mendara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Sahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan
7: offline maupun online, serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutor melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Taji kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tia Perbuper 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armando Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zudan, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: That the conference's results will make a significant.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojirin Muhridin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
6: Tantangan-tantangan ini memiliki
7: mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kasih Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
8: In practical terms, it is a combination of insult.
7: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
8: Costly to restore.
4: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan risiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB.
0: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
2: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Nah, kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
0: Jakarta, rekomendasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risir Sarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
4: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh iya iya iya.
5: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
6: Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh bujo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah Bujo, hampir aja aku ketipu.
5: Nah makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan rutin melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM secara mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yosol Victor Sawo, menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Nabire secara rutin akan melaksanakan gerakan pangan murah mandiri bertempat di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Nabire. Dirinya juga menegaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai stabilisasi harga pasar menjadi acuan harga yang wajar bagi konsumen sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara berlebihan. Di samping itu, GPM mandiri juga dapat memotong mata rantai distribusi, mendekatkan produsen seperti BUMN pangan atau petani langsung ke konsumen akhir, memangkas biaya perantara yang sering membuat harga melonjak. Untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa membacanya di website kami di www.rri.co.id.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Ayam, aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar, malah wawancara sama ayam beneran.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar, Channel Mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun juga mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring dan calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti data nama dan pengurus yayasan, NPWP hingga nomor induk berusaha. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID yayasan 6 digit. Selanjutnya mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Lebih lanjut, Sony menjelaskan sistem pendaftaran juga telah dilengkapi informasi kuota lokasi dapur. Jika lokasi yang diajukan sudah penuh, sistem akan otomatis memberikan penanda khusus. Meskipun demikian, Sony mengungkapkan hingga saat ini proses pengajuan mitra baru sudah ditutup sementara. BGN kini tengah fokus melakukan validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang masuk. Ia menyebut secara nasional jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi mencapai 29.400 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur sudah mulai beroperasi. Menurutnya jumlah tersebut sudah mendekati target kebutuhan nasional sebanyak 30.000 dapur MBG atau sekitar 80% dari total kebutuhan. Adapun sisanya masih menunggu hasil validasi data real, terutama untuk wilayah terpencil.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wah atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut hak usia remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar radikalisme digital. Hal tersebut dinilai dipengaruhi fase pencarian jati diri dan tingginya rasa ingin tahu pada usia tersebut. Dalam keterangannya, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Susanti, mengatakan kelompok usia remaja ini menghadapi risiko lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin meningkat apabila anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Selain itu, akses digital tanpa pengawasan juga berpotensi meningkatkan risiko keterpaparan radikalisme digital tersebut. Dirinya menambahkan faktor lingkungan, pertemanan, dan algoritma media sosial juga turut mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dinilai menjadi kunci dalam mencegah paparan konten berbahaya. Ia mengatakan anak tidak dapat dibiarkan menghadapi berbagai dinamika ruang digital sendirian, sebab teknologi digital menghadirkan manfaat sekaligus berbagai resiko yang perlu diantisipasi. Menurut Susanti, penguatan literasi digital harus diiringi dengan penguatan peran orang tua dan guru. Langkah tersebut diperlukan agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi digital. Informasi lebih lengkapnya pendengar Anda bisa membacanya di portal berita www.rri.co.id.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Pisang Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ya, masih di Pro 1 RRI Nabire, kan informasi dan inspirasi pendengar. Waktu di studio menunjukkan pukul 10.56 waktu Indonesia Timur. Mewakili rekan-rekan operator dan pemancar, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani dengan rekan kami, ada Hari Gunawan, temani Anda dalam lintas Nabire siang hingga sore hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya, pendengar, satu lagu judulnya Ayang-Ayangku. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selamat siang pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Ada yang masih tetap bekerja, ada yang menikmati akhir pekan di rumah bersama keluarga, ada yang mempersiapkan berbagai kegiatan mungkin ya, untuk petang atau malam nanti. Salah satunya ada acara resepsi pernikahan di gedung Islamic Center Jalan Merdeka. Ya. Juga yang sedang mobile ya ke berbagai tempat, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru. Ya, ada yang karena ingin berkunjung ke keluarga, ada yang sekedar healing ya, mungkin ke sejumlah tempat rekreasi, rekreasinya bisa ke pantai ya, ke kolam pemancingan, kolam renang, atau wilayah lainnya. Ya, selamat berapa saja pendengar di hari ini, tanggal 30 Mei 2026. Cuaca cerah berawan, BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Ada potensi hujan ya pendengar di saat malam nanti. Ya, ada potensi hujan malam nanti sekitar. Ya, hujan ringan dini hari juga ya. Berpotensi cuaca di Kota Nabire hujan ringan, sedangkan siang ini berpotensi berawan tebal dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, jadi tidak begitu panas ya. Kelembapan 70 hingga 97%, arah angin dari timur laut kecepatannya hingga 20 km per jam. Ya. Jadi bisa untuk akhir pekan, untuk sementara ini ya, untuk Anda yang bekerja di luar rumah juga sementara tidak hujan ya. Ya, kami akan temani Anda pendengar di musik dan informasi hingga pukul 12. Ada acara musik tradisional dan budaya. Pukul 1 siang, dinamika olahraga dari Pro 3, dilanjutkan Pro Dangdut. Kemudian pukul 15, musik dan informasi, hingga 17.40, lagu-lagu religi islami, jelang tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya, berikut ada 1-2 lagu lagi pendengar, juga akan kami sampaikan 1-2 informasi ya. Ya, kita dengarkan dulu suara dari Williano, disusul lagu dari Juliana Paisei.

Ya, satu lagu dari Juliana Paisei, sebelumnya lagu dari Wiliano Robeka. Akhir bulan ini pendengar, kabarnya akan terjadi fenomena langit ya, fenomena blue moon akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi ini menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Ya, blue moon itu istilah bagi bulan, bulan purnama dengan tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit. Ya. Sebutan blue moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung selama sekitar 29,5 hari, sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Ya. Jadi blue moon biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah di dunia. Karena jarang terjadi, fenomena ini sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Fenomena blue moon tahun ini bertepatan dengan kemunculan mikromoon ya di langit malam. Mikromoon membuat ukuran bulan nampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya.

Mikromon terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibanding purnama biasanya. Meski begitu, perbedaan ukuran mikromon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Ya, pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Jadi fenomena blue moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari tanggal 31 Mei. Lokasi minim polusi cahaya. Jadi tempat-tempat yang gelap ya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Ya, nanti malam ya pendengar sampai dini hari tanggal 31. Ya. Baik, kita jeda lagi pendengar, ada informasi lain yang akan kami sampaikan sesaat lagi.

Ya, pendengar 1-2 lagu bersama Padi dan kawan-kawan. Ya, ada informasi terkait pertanian. Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah, fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Jadi ini bukan main-main ya. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi. Sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat. Ya, dikatakan Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar kemarin hari Kamis tanggal 28 Mei. Sulawesi Selatan menjadi satu dari 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pakan. Ya, negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan penyediaan bibit dan pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Jadi, BUMN akan menyiapkan bibit dan pakan, kemudian akan menyerap hasilnya. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program tersebut. Kabupaten Bone memiliki area jagung sekitar 80 ribu hektar dan dapat mencapai 120 ribu hektar pada musim tertentu. Ya. Nabire juga ya, petani jagung ya, walaupun belum begitu banyak, sudah mulai meningkatkan produksi ya di beberapa distrik. Makimi misalnya ya, baru-baru ini ya, diadakan panen raya atau kita kenal dengan legari ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya yaitu musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya Perusatu RRI Nabire. Saya Hari, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin bergabung 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Els. Selamat siang. Silakan, apa kabar di sana? Iya. Apa?
1: Berbagi mimpi.
0: Berbagi mimpi.
1: Iya.
0: Dari?
1: Trio Bugiansil.
0: Itu lagu Manado ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, menyapa pertama untuk hari yang sedang bertugas atau kegenangan. Selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, selalu damai, bahagia dan bahagia di berkirkan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Lanjut, ada Pak Jumai di Diapon, salam ke semua rumah, salam sehat, Pak Luhut di Teman Tuli, Teh Dita di Bogor, ada juga Pak Erik di Jogja, ada Fika juga di Manado, Manja, Bina Mirim, ada Mama Pak, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Rahel, atau Mama Windaisi, ada Jika Dirim, Putra Tunggal, Putra Rema, Damar Wulan, Ibu Pulan, semuanya salam sehat, yang ada di Jambi, semuanya dapat menangkan salam sehat, tidak ada yang terkos kejual di Timika juga salam sehat semuanya, dapat menangkan. Lahari lagu aman.
0: Bunda Els ini betul judulnya.
1: Iya, berbagi mimpi.
0: Berbagi mimpi di sini ada bukan berbagi mimpi tapi jangan paksa. Bukan.
1: Bukan, itu memang berbagi mimpi.
0: Berbagi mimpi nyanda ada kuat.
1: Kalau
0: yang
1: ada ganti lain,
0: apa? Iya. Ganti lain apa itu?
1: Apa di itu? Bumi bagoyang.
0: Bumi, bumi bagoyang.
1: Iya.
0: Masih dari trio Bougainville.
1: Enggak, selain itu.
0: Bumi bagoyang. Penyanyinya siapa? Bumi bagoyang. Oke, nanti saya cari ya.
1: Dari Gunawan Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung ada. Ini bumi bumi bagoyang dari Tata Panji.
1: Tata Panji, Tata Panji sudah bagoyang.
0: Ya.
1: Bumi bagoyang.
0: Oke.
1: Kita hari ya
0: Pak Gunawan, selamat siang. Iya. Makasih. Tata Panji Bumi Bagoyang, Bunda El, terima kasih di belakangnya. Halo.
2: Ya halo Kak Ari, selamat ya. Siang.
0: Selamat siang Putra Menau.
2: Benar, Putra itu benar.
0: Jalan-jalan kemana ini?
2: Masih duduk di rumah ini.
0: Duduk-duduk saja. Oh iya. Teman. Oke. Silakan.
2: Ya. Pertama-tama selamat bertugas Kak Ari.
0: Iya.
2: Ya, aku mau request lagu ini Kak Ari.
0: Apa itu?
2: Aniki di Ani Wado Paniai Maki.
0: Paniai Maki.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mau kirim-kirim salam.
0: Ya.
2: Pertama-tama, Mama Suwo, selamat siang dan selamat beraktivitas. Kemudian, ya. Senja SK1, selamat siang. Pade Arema, Kaladie. SPC, selamat siang juga. Mama Bagus, kemudian Amo Windesi, Idan Sipur, selamat siang semua. Pukul ujung pukul pada saat siang ini yang
0: pukul, sudah mudik, ya. Selamat awas, siang. Awas-awas, tak pukul. Eh, Putra Menau, ini arti lagu apa nih?
2: Anik
0: Waduh, Paniai Maki.
2: Iya, Anik Paniai Maki itu tanah asal tanah asalku. Tanah asalku.
0: Iya.
2: Itu udah punya artinya.
0: Artinya gitu. Kurang lebih Paniai itu tempat asalku, begitu ya?
2: Iya, Paniai itu tempat asalku.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, lagunya siap.
2: Terima kasih Kak Ali, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Putra Mano, salam sehat, Koyau, Koha, Mama Kuo bilang. Halo.
3: Selamat siang Kak Ali.
0: Ya, selamat siang.
3: Nona Fika
0: di Manado.
3: Iya.
0: Bikin apa?
3: Lagi berdasar makan pagi.
0: Apa itu?
3: Makan nasi goreng
0: pagi. Oh, makan nasi goreng.
3: Iya.
0: Banyak tidak?
3: Satu piring aja.
0: Tiga piring?
3: Satu
0: saja ya.
3: Banyak
0: nanti gemuk.
3: Karena operasi dan beginilah kata Fika.
0: Iya. Gitu. Lagu apa Fika?
3: Lagu Amon. Lagu Amon kita salah satu satu cinta dua hati.
0: Satu cinta dua hati, oke.
3: Okay. Ya, pertama-tama waktu hari yang tegas.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi sehari bersama keluarga.
0: Terima kasih Fika.
3: Selamat salam, Bapak Genali, Jamal, dalam sehari keluarga, Bunda Esi menandungi. Salam sayang selalu, Mama bagus. Bikin sehingga ketinggalnya dalam sayang lagi sehingga selamat mulai Putra Azema yang akhir datang sehari. Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, Nona Fika. Selamat siang Nona Fika di Manado. Ya, lagi sarapan nasi goreng. Nasi goreng itu bikin ngantuk ya. Kalau makan pagi-pagi, aduh langsung ngantuk. Ya, di belakangnya ada Mama Ina. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Mama Ina. Silakan.
4: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, silakan.
4: Halo.
0: Sudah ini, sudah. Sudah tersambung.
4: Mas Ari, jangan ini jelek.
0: Iya.
4: Jadi kan jelek kami kalau aku satu dulu.
0: Iya, telur
4: jagungnya ada manis. Jaipong lebih manis.
0: Ada manis? Jaipong. Oke.
4: Ada manis. Iya. Iya, Mas Ari. Yes, langsung udah lewat. Selamat siang, bertugas hari.
0: Iya.
4: Terima kasih,
0: Mama Ina.
4: Salam dari Mama Ayu juga.
0: Mama Ayu juga, oke. Adu manis, saya kira ade manis. Kalau jaringan lagi susah ya, rebus telur, toh rebus telur, sudah masak telurnya, terus dinginkan, terus makan, ya. Ya, tunggu-tunggu nanti jaringannya bagus kembali. Ya, tips dari saya. Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya sudah siap, selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, empat lagu kami putarkan. Yang terakhir tadi Adu Manis, lagu dari Jawa Barat, di request oleh Mama Ina di Topo 3. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diren, di mana Diren?
1: Di rumah.
0: Di rumah, oke, silakan.
1: Ya. Oke. Tapi buka pintu.
0: Yang buka pintu Mama Bunda Els di Manado.
1: Oke lah, siap. Kalau begitu, salam juga buat Bunda El, Kakak Fika, Bang Luhut, Om Nasrum, terus sama Mama Siva, Mama Teguh, Bapak Teguh Putra Arema, Ibu Cynthia, Mama Bagus, Bapak, Adik Bagus juga. Terus yang sudah gabung dari tadi juga semua, selamat siang juga buat Amu Winde, selamat siang Amu. Terus buat semua-semua saja. Om, lagu dari ini, Rambo-Rambo.
0: Apa itu?
1: Tampumiana.
0: Hah?
1: Tampumiana.
0: Kampung apa tampung?
1: Tampumiana.
0: Tampumiana.
1: Om, Tampumiana Ramu.
0: Lagu seru ya.
1: Iya, lagu seru.
0: Tampumiana, Tampumiana.
1: Ini Tampumiana, Om.
0: Artinya?
1: Bukan Tampum, Tampumiana. Ramu itu bahasa Ansus, Om.
0: Bahasa apa?
1: Bahasa Ansus, bahasa Ansus.
0: Tidak tahu artinya.
1: Iya, tidak tahu, Om. Kalau Mama dari timur, jadi itu dari Yapen Barat, toh?
0: Oh, dari Yapen.
1: Iya, sama tuh semua ya, Peng, cuma kalau yang lagu yang minta nih deh dari Ansus, dari bagian Yapen Barat. Kalau Mama kan dari Yapen Timur.
0: Yang dari Belanda siapa?
1: Payah, belakang dapur, Om.
0: Iya. Oke.
1: Oke, buat Om, selamat siang, selamat bertugas. Yeah. Dan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pampun Yana. Lagu Serwi. Di belakangnya yang pegang kunci. Halo.
2: Musik tradisional dan budaya.
0: Mau ke mana, Bu?
2: Selamat siang, Kak Ari. Mau request lagu, Bang Ari.
0: Silakan, lagunya apa?
2: Judulnya Mendoan dari Dedi Pita.
0: Mendoan?
2: Iya, Mendoan.
0: Yang harga berapa? 5 ribu, 10 ribu, 3?
2: Ya, 10 ribu sudah kenyang.
0: Iya.
2: Salam-salam, Kak Ari, buat Mama Bagus. Terima buat Kakak Senja, Amo, buat Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan di Topo, buat Damarulan, Putra Tunggal, Bang Luhut di luar kota, selalam sehat, selamat siang, selamat mendengarkan, selamat istirahat. Terima kasih, Bang Ari.
0: Lagunya dari siapa?
2: Dari Dedi Pitak.
0: Dedi Titak.
2: Dedi Titak. Oke, Bang Ari, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Dedi Titak. Kita lihat dulu ya. Ada enggak? Ada sih Mendoan lagunya, tapi oh ya, Dedi Pitak. Pitak ya. Kira TikTok. TikTok itu makanan ya. Mendoan itu bahan bakunya dari tempe, hidangan tradisional khas Banyumas, Jawa Tengah. Ada yang ya, kalau lihat itu mendoan itu pasti pengen ya, karena rasanya yang pedes. Ada yang pedes, ada yang tidak. Kita sudahi, lagunya sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Yeah, lagu Daddy Pitak, judulnya Jahe Susu Mendol. Betul ya, Mama Siva ya, kalau nanti lagunya salah minta di Pro Dangdut. Ya, kami cukupkan ya pendengar acara musik tradisional dan budaya Pro 1 Harari Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Pro 1 Harari Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan dinamika olahraga.
1: 1. Pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
2: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, maju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure, you know,
2: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan service kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang mengaju usai melakukan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dewa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, sebagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dari luka pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Merah Putih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah. Di game pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai perempatan. Dan di game kedua, tetap berusaha, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang memainkan service, yang berdua di depan, kami tidak boleh kalah dua depan karena dua di sini cukup.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah karena kemarin sudah mengalahkan seri satu, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri satu harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu, tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Prancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Dinamika olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan. Berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Kami ajak Anda, pendengar, kita akan melangkah ke acara berikutnya.

pendengar, selamat siang, salam sehat. Kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam acaranya Pro Dangdut, lagunya Dangdut, via telepon 0984220074 atau 0813 5494419. Sudah ada yang bergabung? Ya, Senja di Kaimana, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Kak Hari.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kemana liburan?
1: Liburan rencana besok ke pantai, Kak,
0: teman-teman. Ke pantai?
1: Pantai itu loh, Kak, yang baru ini lah.
0: Di mana?
1: Apa tuh? Jastri, Kak.
0: Hah? Pantai apa?
1: Yang ada di Kimi sana.
0: Oh, yang di Kimi.
1: Iya, Jastri, Kak.
0: Besok. Iya. Naik pesawat.
1: Dari di Londri.
0: Besok apa sekarang?
1: Sekarang hari.
0: Oh, sekarang.
1: Loh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau minggu ini, Kak. Kalau jadi malam minggu.
0: Kalau jadi malam minggu ke pantai.
1: Kalau nggak jadi kan hujan loh, Kak. Besok aja ke pantainya hari.
0: Oke.
1: Okay. Buat hari, salam sehat selalu, Kak, ya. Dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tak kurang suatu apapun.
0: Iya.
1: Rezekinya bertambah. Terutama kesehatan ya, Kak Ari. Jangan lupa makan siangnya, Kak Ari.
0: Makannya sudah 5 piring.
1: 2 piring. Sama sate, Kak, itu.
0: Sama godong kates.
1: Lemak nian itu, Kak.
0: Iya, demplok semua.
1: Iya. Ya, kali ini saya minta lagu dari itu, Kak, siapa itu namanya?
0: Apa?
1: Aduh, dari Adela di Diva Rina Indra.
0: Apa judulnya?
1: Ada Rindu.
0: Ada Rindu?
1: Iya,
0: dari okay.
1: Adela Rina Indra. Rindu Indra. Semua apa yang ada di yang kenal dengan Senja, dari Pembulangan, Putaran ST, Putaran Kota, dan siap semuanya, Komunitas Lalu, Rela Topo, Mama Indri. Ya, aku Mama Ayu.
0: Iya.
1: Iya. Tak lupa juga buat bus itu nih ya, Mbak Senja bersama yang siap selalu. Anak bagus, yang selalu, namanya Anak Indri. Oke, Kak, buat semuanya tanpa terkecuali di siang ini, salam sehat buat semuanya. RR Madure di daerah. Makasih, Kak, waktu itu.
0: Iya. Makasih kembali. Lagunya ditunggu. Ada Rindu di Farina Adela. Halo. Pro Dangdut.
2: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mama siapa?
2: Mama Bawel.
0: Oh, Mama. Jalan Pemuda ini.
2: Kemarin saya jalan pemuda.
0: Iya, Mama lama tidak gabung, kenapa?
2: Mama ke merantau ke Jawa, kembali dia. Aduh, sampai tidak sempat ini.
0: Antar anak ya?
2: Iya, anak ayah itu anak sudah dia cucu yang sekolah Jakarta.
0: Keren. Oke.
2: Kembali. Ayo. Cerita lagi satu waktu kalau terdengar ini. Ya, lagunya dulu Cinta dan Air Mata Revo Ramo.
0: Oke.
2: Ramon.
0: Iya.
2: Ya. Untuk Mbak Senja yang berlewat tadi, selamat siang Mbak Senja. Tuhan berkati. Mama Ina di Topo. Mama Winde. Mama Bagus, Mama Ayu, Putra Putri Tamoro, Mama Mari, Mama Firni, Bunda Ester, Mama Ifren, Mama Yopeni, Putri Mami Sidi, Keluarga Darwanto, Dua Kece, Putra Tunggal Lagari, Mama Tegu, Mama Lani, Putri lagi, Aku Diomi, Bunda Puja, Damarulan. Iya, semuanya selamat siang aja.
0: Iya.
2: Itu aja dulu Bu Hari.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat siang Mama Rumbrawer. Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda. Ternyata baru keliling dari Jawa, Biak, ya, Nabire. Di belakangnya silakan bisa lewat telepon ya, acara ini live TikTok. Yang mau live TikTok bisa request juga. Halo.
3: Halo, selamat siang Pro Dandu. Dandu adalah kita Kahari. Iya. Saya nunggu dari jam 12 hingga jam 3 ini.
0: Nunggu siapa?
3: Bagaimana acara Cendrawasih bernyanyi enggak bisa masuk.
0: Kahari. Iya, pelanggaran ya.
3: Itu lagi.
0: Silakan.
3: Aku mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kahari.
0: Iya.
3: Kahari, aku mendengar lagu judulnya Pacar Lima Langkah.
0: Jauh.
3: Enggak, no. 1, 2, 3, 4, 5 nyampe deh.
0: Iya, iya.
3: Salamnya buat Senja, buat Mama Rumbrawer, terus buat Putra Putri Komoro, Isosambi Putri Kurudu Maksum Rumbrawer sudah. Terus buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Randy. Tak lupa juga buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marwulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Topani, Kopa Valen, Apa Masar Mansur, Putra Putri Lo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Mungin Siti, Putra Putri Komoro di Timika sana. Putra Putri Leo 9 sudah. Tak lupa juga yang ada di Pulau sana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Lani di Arwi, Bu Rosis Fiori, Mama Vero di Pia, ucapannya selamat siang semua. Terus di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Manado ada Nona Vika, Bunda El. Terus di Tapanuli ada Bang Ruhut, Abang Jojo, Abang Mamut, Abang Junaidi, ucapannya semua selamat siang. Terus buat yang ada di Jakarta sana, Teria, di Jogja ada Bapak Masar Keri, di Jambi ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Putra Menao, terus buat Amol, Bapak dan Mama Konesano, Mama dan Bapak Anjil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Yeah. Terus buat semua saja pendengar pemerhati tanpa terkecuali, terutama kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kahari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat, selamat bersantai, selamat bersantap siang.
0: Oke.
3: Buat Kaharinya sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih Mama Bagus di Bumi Mulia, SPC belakangnya, silakan. Halo Putra Menau. Halo Putra Menau. Oh, putus. Ya, Putra Menau silakan. Putra Menau. Halo Putra Menau. Suaranya tidak ada. Halo. Ya, Putra Menau di SP2. Telepon tapi tidak ada suara dua kali ya. Ya, lagunya sudah kami siapkan, Pacar Lima Langkah dari Icha Wong. Di belakangnya, sebelum kita break, kabarnya KFC sudah buka ya. Pagi ini sudah buka, ramai sekali antri. Ada yang antri 2-3 jam baru dapat pesanannya. Di Jalan Agobai. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Ya. Oke. Nona
4: Vika.
0: Nona Vika. Oke.
4: Ya.
0: Silakan.
4: Mengucap lagu dangdut Eri Susan.
0: Eri Susan apa?
4: Hujan.
0: Hujan?
4: Ya, hujan bikin kehati.
0: Eri Susan judulnya?
4: Hujan.
0: Hujan.
4: Ya.
0: Hujan di mana?
4: Di tempat tinggalnya kita.
0: Oh, lagi hujan.
4: Ya enak mau siang karena sudah makan siang.
0: Oh iya. Oke. Silakan Nona Vika.

0: Dalamnya ketinggalan tali, lambang luhut, lambung lagi langga, mama nopas, mama ima, mama sahir, dan semua
1: saja ya.
0: Ya, kata sahabat angin selalu.
1: Ada.
0: Ya, kalau yang kita sehat ya enak. Sehat ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Anak-anak kita.
1: Makasih Nana Fika di Manado. Lagunya hujan, di sana lagi hujan ya Nana Fika. Jangan main hujan nanti takis. Oke, kita jeda dulu. Yang gabung atau mau tambah satu silahkan ya. Cuaca Kota Nabire lagi mendung, lagi berawan ya. Malam nanti berpotensi hujan. Dini hari juga masuk hari Minggu ya. Subuh-subuh mungkin menurut BMKG berpotensi hujan. Ya, jeda dulu ya. Sambil ngopi, yang makan siang, selamat makan siang.

0: Ya, Eri Susan dengan lagu berjudul Hujan. Lagu yang di request Nona Vika di Manado. Sudah pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, hampir setengah tiga ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang, Bung Hari.
0: Iya.
1: Umar kembali.
0: Oke, silakan. Lagunya.
1: Iya. Pandang boleh dipegang jangan.
0: Pandang OCS. Boleh dipegang jangan.
1: Dari OCS.
0: OCS kalau apa? Pandang boleh dipegang jangan.
1: Iya.
0: Kalau asal jadi bingung, silakan ya.
1: Itu aja Bu Ari.
0: Oh ya, oke. Makasih Mama. Apa tadi? Pandang boleh, dipegang jangan. Oke. Di belakangnya silakan. Senja, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Kak Ari. Dukang-dukang ada lagi, Pak.
0: Betul.
2: Makasih ya, Kak. Tadi udah diputar lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih kembali senggolannya buat Mama Rum Brawer. Ya, selalu bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
2: Mama bagus. Mama Windesi. Ini lagunya ini, Kak. Mimpi jadi kenyataan seluruh nibar.
0: Hah?
2: Mimpi jadi kenyataan.
0: Dari?
2: Seru Nibar atau Seru Ibahar itu namanya, ada bar-barnya.
0: Oh kan? Iya, oke.
2: Okay. Iya, ini ada yang mau nyambung Kak. Ini
0: nyambung kan? Siapa?
2: Ini Pak D. Keprek.
0: Pak D. Keprek? Ayo Pak D, ngapain? Pak D sibuk. Iya, iya. Ade,
3: Waalaikumsalam.
0: Lagi apa? Ngupasi apa?
3: Ini lagi biasa, lagi ada kerjaan kecil di rumah.
0: Apa yang kecil?
3: Iya.
0: Ngangkati drum.
3: Iya, rumah di ini senja ini.
0: Oh
3: iya. Orangnya kan lagi nakal-nakal.
0: Iya, kalau senja nakal di. Kalau nakal dijiwit.
3: Iya, selamat sekali. Bagaimana keadaan? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Iya, sudah lama enggak telepon-telepon kan.
0: Lagune apa? Iya.
3: Lagune. Lagune tak kirimkan untuk senja yang lagi. Lagunya dari Roma Irama saja, Merana.
0: Merana?
3: Iya, dia Merana
0: dari Roma Irama. Nanti malam kayaknya Merana Merono itu.
3: Merana Merono.
0: Iya.
3: Iya. Mari salamnya untuk teman-teman yang tanahnya di Nabire dan Pak ya teman-teman tadi juga yang muncul. Iya, salam kompak selalu dari kami. Untuk Bang Harinya, salam jam Agari.
0: Iya, sama-sama.
3: Panjang umur.
0: Panjang umur, alhamdulillah.
3: Terima kasih.
0: Iya. Oke. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merana. Merana Merono Senja. Yang request lagu di live TikTok belum ada. Yang sudah bergabung, selamat siang ya. Roma Irama Merana. Rana Duka ini yang ada nih. Oh, Merana Muksin ya. Muksin Alatas. Di belakangnya silakan. Putra Menau, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya. Putra Menau tidak jalan-jalan malam minggu.
4: Betul, pas tinggal di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Iya. Jaga cucu.
4: Enggak. Ini masih bujang ini.
0: Oh, sehari. Masih bujang. Waduh, sama dong dengan saya.
4: Iya.
0: Silakan. Lagunya?
4: Iya.
0: Lagu apa?
4: Oh, lagu ini. Boyan
0: Dumang.
4: Goyang cinta sayang.
0: Goyang apa?
4: Goyang cinta sayang.
0: Goyang?
4: Goyang cinta sayang.
0: Goyang cinta sayang.
4: Iya.
0: Oh, lagu daerah ya?
4: Enggak. Prodangdut.
0: Prodangdut, lagu dangdut. Lagu Pica Sayang. Kenapa Pica? apanya Pica?
4: Ini mau cari pasangan.
0: Oh, cari pasangan. Iya, iya, iya. Oke deh, lanjut.
4: Pertama-tama Mama Suwo di belakang Polsek Nomor 2. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Iya.
4: Kemudian Mama Bagus kalah diri tadi segalanya, terima kasih,
0: Iya.
4: Senja, selamat siang. Kemudian pada Rema, kemudian menjalan sungai.
0: Iya.
4: Di sekitar Topo, Thomas Jakwar, Silas Mauri, kemudian Mama Mukiri, Mak Aik. Terus yang lain yang lainnya yang teman-teman yang di Topo, kemudian di Kali Kobo semuanya pada saat siang ini yang Monik. Selamat siang menjelang sore. Pukul ujung ke ujung. Semuanya selamat siang dan selamat berapa saja. Terima kasih Pak Ari kembangkan.
0: Terima kasih. Putra Menau di SP2 Kalismen. Lagunya goyang picah sayang. Oh, ini goyang cari jodoh katanya. Luhut.
5: Dangdut ada lagi terlai.
0: Iya, saya tunggu dari tadi mau saya kasih angpau. Bang Luhut. Saya tunggu dari tadi baru gabung. Mau saya kasih angpau. Angpau ini. Angpau apa? Bakpau mau?
5: Bakpau.
0: Ya, silakan.
5: Mulai dari Feminur.
0: Hah?
5: Dari Feminur.
0: Feminur apa?
5: Mencari Pokemon.
0: Mencari
5: Pokemon.
0: Ya. Sudah dapat?
5: Belum.
0: Iya, cari di bawah kolong meja biasanya itu. Iya, iya.
5: Dalam-dalamnya buat Lai Aris namanya. Terus ada juga Senja, Biren.
0: Senja tadi senggol loh.
5: Oh iya, makanya senggol. Ada Mama Novel, Mama Bagus, Bunda El, Nona Bunda, Pak Junedi, Bang Mama Moro, Moro Jamudi, Bang Yoman yang Gundelung Badi, dan buat semua-semuanya lah yang
0: semua-semua. Mau kemana nih malam minggu? Di Lampu Merah ya? Tidak ya?
5: Ada lagunya kan?
0: Lagunya ada.
5: Oke, lagunya gitu. Selamat siang, menjelang sore.
0: Iya. Dangdut adalah kita, Horas Mauliate, Lai Luhut di Tapanuli. Feni Nur, judul lagunya Cari Pokemon. Cari Pokemon harus tangkap semuanya, ya. Yang penting dapat, kalau nggak dapat nanti saya bantu. Halo. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bung Ari.
0: Ya.
6: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Mama siapa ini?
6: Mama Mukiri.
0: Mama Mukiri di Topo. Silakan lagunya dulu.
6: Ya, lagunya itu hujan di malam minggu.
0: Jangan. Nanti saya nggak bisa nongkrong.
6: Cuaca tidak baik.
0: Iya, iya, oke, oke.
6: Semua saja. Dari awal sampai yang akhir yang terima kasih dengan senggol ngomong
0: ini
6: ini senggol lambali untuk semua saja. Ya, selamat siang, selamat bertugas sebenarnya.
0: Terima kasih Mama, sehat selalu. Mama Mukiri di Topo. Saya pernah ke Topo foto-foto, ada Mama Mukiri juga. Ya, hujan di malam minggu. Nanti kita pakai payung ya. Kalau yang harus datang ngapel pakai jas hujan daripada ngambek pacarnya. Mama Mukiri pegang kunci ya, waktunya habis setengah jam 30 menit bagi berapa lagu nih, 6 ya, 5 apa 6. Ya, selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, hujan di malam minggu dari Trio Ambisi mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat berakhir pekan, selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Saat sekarang sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore, salam sehat, selamat berkarya yang masih bekerja, yang berolahraga juga, selamat menikmati momentum olahraganya. Salah satu pilihan olahraga di Kota Nabire itu di Bandara Lama ya. Ada tempat yang begitu nyaman, ya, tidak sendiri, ada teman, ada warga yang lain menikmati suasana olahraga, walaupun hanya sekedar jalan kaki ya. Sangat dianjurkan kita bisa bergerak lebih santai di waktu-waktu tertentu, misalnya seperti pada hari ini. Ya, pendengar, menemani Anda, kami punya sejumlah tembang. Sudah kami pilihkan lagu-lagu hiburan berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, satu tembang mancanegara dari Westlife, judulnya Queen in Queen of My Heart, ya, lagu yang beberapa dekade lalu ya begitu disukai untuk didengar tembang-tembang Westlife, salah satunya yang baru saja dinyanyikan itu. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat sore ya, selamat berapa saja di akhir pekan terakhir ya, di bulan kelima tahun 2026. Ya, ada informasi yang ingin kami sampaikan terkait berbagai berita ya. Ini tentang rupiah. Iya. Kabarnya nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20% atau 35 poin menjadi 17.880 per dolar Amerika Serikat. Ya. Ini mungkin data terbarunya sudah keluar ya pendengar, tapi kecenderungan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini belakangan menurun ya. Menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sentimen pasar sebenarnya membaik ya, karena laporan perpanjangan gencatan senjata Amerika Serikat Iran, tetapi sejumlah usulan masih harus mendapat persetujuan Presiden Donald Trump, di antaranya soal program nuklir dan isu-isu keamanan regional. Ya, hal itu dikatakan kemarin 29 Mei. Adapun rencana perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari. Informasi itu masih membuat harga minyak berfluktuatif, bergejolak ya, di pasar dunia. Di sisi lain, pelaku pasar melihat tekanan inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat setelah rilis data inflasi pengeluaran konsumsi pribadi. Ya, jadi pendengar, pasar global yang masih fluktuatif ya atau tidak pasti, harga minyak dunia juga yang masih fluktuasi ya. Jadi ini menjadi persoalan dunia ya, tidak saja di Indonesia, tapi banyak negara terdampak persoalan di Timur Tengah. Ya. Kemudian ada informasi lain pendengar, akan kami sampaikan nanti. Ini tradisi perayaan Hari Waisak ya. Ya. Nanti tidak lama lagi hari Minggu perayaan Hari Raya Waisak ya, jadi umat Buddha tanggal 31 ya kalau tidak salah itu memperingati atau merayakan Hari Raya Waisak. Nanti akan kami sampaikan tradisi apa saja dalam perayaan Hari Raya Waisak di berbagai negara. Sesaat lagi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio

0: Ya, satu lagu dari Budi Doremi, judulnya Asmara Nusantara. Sebelumnya Rudy Lailosa dengan lagu berjudul Nyanyian Anak Negeri. Ya, sementara pendengar sudah pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Ya, dua hari terakhir di bulan kelima ya tahun 2026. Besok umat Buddha merayakan hari raya Waisak hari Minggu tanggal 31 Mei. Puncak peringatan hari suci umat Buddha tersebut akan dipusatkan di Candi Borobudur ya, Magelang, Jawa Tengah. Meliputi ritual detik-detik Waisak, meditasi, dan prosesi pelepasan lampion. Kegiatan perayaan ini juga diselenggarakan serentak di berbagai vihara dan kawasan publik di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Ya. Ada sejumlah tradisi perayaan Waisak di berbagai negara, pendengar. Hari Raya Waisak menjadi salah satu perayaan penting yang diperingati umat Buddha di dunia. Perayaan ini juga sekaligus mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Pada hari Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian serta memberikan persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Ya. Ada tradisi upacara Yufoji di Tiongkok. Ya, hari ini dikenal sebagai Fodan dan dirayakan di kuil-kuil dengan dupa serta persembahan. Salah satu tradisi utamanya adalah upacara Yufaji atau memandikan Buddha dengan menuangkan air wangi ke patung bayi Buddha. Patung bayi itu jari telunjuk kanannya menunjuk ke atas ke langit dan jari kiri ke bawah ke bumi, merujuk pada kelahirannya. Di Hong Kong dan Taiwan, perayaan ini bahkan menjadi hari libur resmi. Ya, kemudian ada festival Hana Matsuri di Jepang. Tradisi ini unik dengan fokus pada bunga teratai serta ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Tradisi ini dilakukan dalam acara utama yang disebut Kanbutsu-e atau Festival Hana Matsuri atau Festival Bunga. Ya. Kemudian di Thailand dikenal dengan Visakha Puja. Ya, kalau di Thailand dikenal dengan nama Hari Waisak itu disebut dengan Visakha Puja. Diperingati dengan mendengarkan ceramah biksu. Umat Buddha juga memberikan persembahan berupa makanan, bunga, dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Ya. Kalau di Vietnam, dikenal perayaan Hari Waisak itu dengan nama Lepat Dan, ditandai dengan parade dan lentera. Parade itu menghiasi jalan-jalan serta kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Ya. Kemudian di Sri Lanka, Hari Waisak berlangsung selama dua hari dengan penutupan toko minuman keras dan rumah potong hewan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan. Di sana dikenal dengan nama Perayaan Dansala dan Pandol ya. Dan salah itu buffet gratis untuk para biksu dan kaum miskin dibuka selama perayaan Waisak. Ya. Sementara Pandol yaitu gerbang dekoratif yang melambangkan pencerahan, dibangun dengan berbagai kisah kehidupan Buddha yang ditampilkan di seluruh negeri. Kemudian di Kamboja ada Visak Bohea, ya. Di India Buddha Purnima atau Buddha Jayanti. Di Nepal ada juga, ya. Nanti lengkapnya Anda dapat membacanya ya di rri.co.id. Itu sejumlah tradisi perayaan Hari Raya Waisak ya di berbagai negara di dunia. Kita nantikan pendengar pukul 16 ada berita daerah sore. Berbagai berita diantaranya terkait Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Kemudian Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus membeli Pertamax dan Dexlite. Ya, nanti lengkapnya kami akan sampaikan di pukul 16 dalam berita daerah sore.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong mata rantai distribusi.
1: Selain operasi pasar yang lewat pemantauan yang sudah kami laksanakan,
0: Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembeli Pertamax dan Lakeside.
2: Transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapat kopi gratis. Saat ini Nabire sudah bisa dapat kopi gratis dengan menukarkan poin My Pertamina.
3: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program Masatu RRI Nabire Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasar Victor Saul, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Jumat 29 Mei 2026, menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Nabire secara rutin akan melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri bertempat di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Nabire. Menurutnya, kios pangan berperan langsung dalam menekan inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan serta memotong rantai distribusi. Hal ini menciptakan stabilisasi harga pangan pokok secara konsisten sekaligus memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di pasaran. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai stabilisasi harga pasar menjadi acuan harga yang wajar bagi konsumen sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara berlebihan. Di samping itu, GPM Mandiri dapat memotong mata rantai distribusi, mendekatkan produsen seperti BUMN pangan atau petani langsung ke konsumen akhir, memangkas biaya perantara yang sering membuat harga melonjak.
1: Selain operasi pasar yang lewat pemantauan yang sudah kami laksanakan, kami akan melakukan juga upaya-upaya gerakan pangan murah yang secara mandiri kita akan laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Di minggu lalu kita sudah melaksanakan gerakan pangan murah secara mandiri di Kalisemen. Gerakan pangan murah secara mandiri ini kita akan lakukan terus setiap hari Jumat nanti di kios pangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Itu merupakan salah satu langkah upaya dari enam langkah yang memang harus dilaksanakan oleh tim pengendalian inflasi di setiap daerah termasuk kita di Kabupaten Nabire.
0: Stabilisasi harga pangan adalah kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan. Oleh karena itu, melalui gerakan pangan murah GPM Mandiri ini, dalam rangka untuk memastikan distribusi komoditas pangan berjalan lancar, harga terjaga dan kualitas pangan tetap terjamin. Robi Vanindi melaporkan.
3: Berita lainnya, Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembeli Pertamax dan Dexlite. Jodefri Panjaitan berikut melaporkan.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku melalui sales area Papua Tengah menghadirkan program promo spesial bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Melalui aplikasi My Pertamina, konsumen yang melakukan pembelian bahan bakar jenis Pertamax dan Dexlite berkesempatan mendapatkan kopi gratis di Suarasa Coffee. Program ini menjadi bentuk apresiasi Pertamina kepada pelanggan setia sekaligus upaya mendorong penggunaan BBM berkualitas ramah lingkungan di wilayah Papua Tengah. Promo tersebut disambut antusias masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang rutin melakukan pengisian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina melalui aplikasi My Pertamina. Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto mengatakan, program promo poin My Pertamina ini bertujuan memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan saat melakukan transaksi pembelian BBM. Menurutnya, konsumen cukup melakukan pembelian Pertamax dan Dexlite menggunakan aplikasi My Pertamina, kemudian menukarkan poin promo untuk memperoleh kopi gratis di Suara Sana Bire. Ia menjelaskan, selain memberikan keuntungan bagi pelanggan, program tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi Pertamina dengan pelaku usaha lokal di Nabire sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Transaksi pakai aplikasi My Pertamina bisa dapat kopi gratis. Saat ini di Nabire sudah bisa dapat kopi gratis dengan menukarkan poin My Pertamina. Tahu bagaimana caranya?
6: Untuk mendapatkan poin, kamu harus beli produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Dexlite. Atau bisa juga beli produk LPG Bekas dengan My Pertamina. Yang pertama, kamu harus buka aplikasi dan bayar produk yang kamu beli menggunakan aplikasi My Pertamina. Nanti, kamu dapat poin dari setiap liter yang kamu beli. Eits, kamu jangan lupa pastikan My Pertamina sudah terhubung dengan dompet digital seperti Linaja, GoPay, OVO, dan lain-lain. Kalau kamu sudah dapat 25 poin, kamu bisa langsung ke Cafe Suarasa untuk dapatkan kopi gratis.
5: Pertamina berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan aplikasi My Pertamina dalam setiap transaksi pembelian BBM, karena selain praktis, juga menghadirkan berbagai keuntungan dan promo menarik bagi pelanggan. Jerry Panjaitan laporkan.
3: Partisipasi aktif warga dalam membuang sampah pada jam dan tempat yang telah ditentukan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih di Nabire. Kembali Robby Vanindi melaporkan.
0: Pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah difokuskan pada pengelolaan berbasis masyarakat, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan penguatan aturan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Nabire, Arfanatan Palumpun, STMT, mengatakan DLH Nabire rutin melakukan sosialisasi pemilihan sampah organik, anorganik dari rumah tangga, mengatur jadwal pembuangan sampah, serta merencanakan pembangunan pusat daur ulang sampah plastik. Namun persoalan utama kebersihan kota Nabire justru terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Setiap hari petugas membersihkan kota, namun keesokan harinya kondisi kembali kotor akibat sampah yang dibuang sembarangan. Menurutnya, ada sejumlah titik rawan sampah seperti Pasar Karang Tumaritis Nabire, Pasar Mema Papua, Jalur Hijau, hingga kawasan Lampu Merah. Aktivitas pasar dan lalu lintas yang padat pada siang hari membuat DLH Nabire kerap bekerja hingga larut malam.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire dan pemerintah Provinsi Papua sudah bekerja sama berkolaborasi menyiapkan TPS-TPS tempat pembuangan sampah sementara di 9 kelurahan. Tahun ini menambah lagi ada beberapa kelurahan, Kelurahan Sriwini, Yansanoba, dan KPE. Itu kita akan meletakkan lagi beberapa kontainer sampah sebagai media atau fasilitas agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire adalah mengajak masyarakat untuk apabila kami telah meletakkan kontainer-kontainer sampah, yang pertama kami mohon jangan dibakar. Kemudian yang kedua, jam membuang sampah adalah sore hingga jam 6 pagi. Karena di jam 8 sampai jam 9, jam 10 itu adalah proses evakuasi sampah ke TPA. Jadi apabila kontainer itu tidak di tempat, sepanjang kontainer itu belum kembali dari TPA, tolong sampahnya jangan dibuang dulu. Nanti ketika kontainer itu sudah kembali ke lokasi tersebut atau di titik yang sudah ditentukan, bolehlah warga masyarakat kembali membuang sampah di kontainer sampah yang sudah disiapkan. Harapannya agar sampah-sampah yang ada di situ tidak berhamburan. Ketika sampah itu berhamburan, nanti membuat petugas kami di lapangan akan kewalahan ketika meletakkan sampah itu kembali di tempat posisi, karena kontainer sampah ini memiliki roda ban yang sering ditarik. Kalau terganjal atau tertahan itu membuat petugas kami susah untuk bekerja dengan cepat.
0: Arfan juga mengajak media dan masyarakat untuk melihat persoalan kebersihan secara lebih utuh, tidak hanya menyasar DLH, tetapi juga mendorong penegak perda, kolaborasi antara organisasi perangkat daerah, serta perubahan perilaku masyarakat. Robby Vanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, Sekolah Tinggi Agama Kristen STAK Nabire di tahun ini berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kembali Robby Vanindi melaporkan.
0: Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Stak Nabire, Pendeta Dr. Ian Chanawipa, MTH, dalam keterangannya kepada RRI mengatakan peningkatan mutu pendidikan Kristen adalah upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas, proses, dan hasil pendidikan berbasis iman Kristen sehingga lulusan tidak hanya unggul, berintegritas, kompeten, dan siap memimpin dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai dan sejahtera. Di samping itu, lanjut kata pendeta yang Chanawipa, lulusan Stak Nabire juga harus mampu mengabarkan Injil dan berkontribusi positif bagi masyarakat dengan fokus pada pengembangan kurikulum, kualitas guru, manajemen yang efektif, serta pemenuhan standar nasional pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual. Menurutnya, Stak Nabire memiliki sejumlah program studi, di antaranya program studi strata 1 teologi kependetaan atau pengembalaan dan program studi strata 1 pendidikan agama Kristen, program studi pasca sarjana teologi dan pendidikan agama Kristen. Dijelaskan dalam proses mempersiapkan SDM melalui Stak Nabire, ada sejumlah kurikulum secara akademik jenjang pengetahuannya dan kurikulum kehidupan terkait dengan keterampilan, sehingga nantinya para tenaga pelayan selain melaksanakan tugas pokoknya di gereja, juga bisa bercocok tanam bersama masyarakat baik di pegunungan, pesisir maupun kepulauan.
8: Dalam kurikulum kita itu ada kurikulum secara akademik, jenjang pengetahuannya kognitif, tapi juga ada kurikulum kehidupan, itu banyak mata kuliah keterampilan, jadi ada ilmu pengetahuan tentang kesehatan supaya mereka bisa kerja, itu ada muatan-muatan lokal yang diberikan supaya mereka bisa bercocok tanam dengan masyarakat sekitar, apakah di pedesaan atau di pesisir, juga di pegunungan. Ada beberapa ilmu praktika yang selalu diberikan supaya mereka selain melayani di gereja, menyampaikan firman, tapi juga mereka juga ikut turut ambil bagian dalam kerja nyata di lapangan. Proses belajar mengajar ciri khas di sekolah ini semua harus memimpin itu, memimpin diri, keluarga, memimpin di gereja, di sekolah, di pemerintah dengan takut Tuhan baik, tapi mereka memiliki karakter yang baik, sikap, tidak hanya pengetahuan saja. Lulusan dari STAG ini, mereka buat sesuatu di lapangan. Mereka juga siap menyikapi perubahan, menyesuaikan nilai perubahan. Papua ini banyak konflik, jadi lulusan kampus ini mereka bawa damai di pelosok-pelosok, di pedalaman. Apalagi ada banyak pertikaian di sana. Kita harus jadi bawa damai, Papua tanah damai.
0: Selaku Ketua Stak Nabire, Pendeta Dr. Ian Chanawipa berharap semua pihak, baik di pesisir, kepulauan, dan pegunungan di Papua Tengah, agar dapat menerima para pelayan yang nantinya akan diutus sehingga pelayanan pendidikan khususnya agama Kristen bisa berjalan lancar dan dapat menciptakan manusia Papua yang beriman dan hidup dalam kedamaian. Peningkatan mutu pendidikan Stak Nabire tahun 2026 diarahkan untuk membentuk pemimpin Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pengabdian, berkarakter Kristus, serta berperan aktif dalam mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Robi Fanindi melaporkan.
3: Ya, pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa hingga ke daerah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Sejumlah warga mulai menjagokan negara favorit mereka untuk menjadi juara dunia. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Orontini pun mengaku mendukung timnas Argentina yang dinilai memiliki peluang besar meraih sukses di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selengkapnya Arnold Sodila melaporkan.

0: Antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perhelatan sepak bola 4 tahunan yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perhatian publik pecinta sepak bola di tanah air. Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini menjadi salah satu tokoh yang akan ikut meramaikan demam Piala Dunia dengan menjagokan timnas Argentina sebagai kandidat kuat juara dunia. Menurut Kapolda, kehadiran mega bintang Lionel Messi masih menjadi kekuatan besar bagi tim berjuluk Tango tersebut. Bahkan, sebagai bentuk dukungan, Jeremias Rontini mengaku ingin memesan langsung jersey Argentina dari negara asalnya. Meski demikian, Kapolda menilai peluang seluruh tim peserta tetap terbuka untuk tampil mengejutkan dalam turnamen nanti. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Kapolda Papua Tengah juga mengingatkan para pecinta sepak bola agar merayakan momen Piala Dunia secara bijak dan tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban lalu lintas.
1: Timnas Argentina, dan salah satu motivasi terbesar timnas Argentina untuk meraih Piala Dunia tahun ini. Kalau melihat kan selama ini memang sama, tapi saya melihat Argentina lebih siap. Kemarin saya pikir gini, kalau Messi tidak main berarti saya ganti tim. Ternyata Messi masih menjadi bagian dari timnas Argentina sehingga pilihan saya jatuh kepada timnas Argentina. Saya belum green, tapi saya punya rencana untuk nanti pesan saja langsung dari Argentina. Kita rencana begitu, saya nanti bicara dengan mungkin Pak Luh, karena ini kan siang, jadi waktunya jam 8 atau jam 9 pagi. Kita di Indonesia nontonnya jam pagi, jam 8 sampai jam 9. Nah, mungkin momen itu bisa kita jadikan momen untuk sama-sama di tempo. Ya ada hiburan lah selama satu bulan. Yang pertama, saya menghimbau untuk silakan masyarakat menonton Piala Dunia itu dengan tidak melakukan apa yang berlebihan. Di kupar pertama main sudah komplit, saya pikir kita cukup bangga dengan tim yang kita pilih. Yang penting kita bisa mensupport tim kita masing-masing dengan tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban di dalam raya. Kenapa? Ruas jalan akhirnya ini kan kecil. Kalau mungkin wilayah lain, kita kan yang tua Nabila dengan Timika. Jadi saya mengimbau yang nonton di Nabila dengan Timika, jaga ketertiban lalu lintas. Kalau konvoy, saya sarankan tidak usah dilakukan cara ini. Cukup banggakan orang diri masyarakat masing-masing di kebakaran.
0: Selain itu, Kapolda Papua Tengah juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun pemerintah Kabupaten Nabire terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia bagi masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam menikmati pesta sepak bola dunia. Arnold Saudila melaporkan.

0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar di Kabupaten Nabire, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya, yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 29 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodin per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Dengar sekian berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire rutin melaksanakan gerakan pangan murah mandiri dalam menekan inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Pertamina Patraniaga 1 melakukan promo poin My Pertamina gratis kopi khusus pembeli Pertamax dan Dexlite. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74, juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Ya, pendengar, sementara saat sekarang sudah pukul 16:31, cuaca berawan tebal, ya, berpotensi hujan. Selamat bekerja yang masih berkarya, yang mobile, para kurir, pengemudi ojek, sopir, pedagang keliling, ada juga yang sekedar JJS, jalan-jalan sore dengan keluarga, menikmati akhir pekan. Ya. Kami mendapatkan kabar pendengar ada satu rumah, ya. Satu rumah di kawasan Kalibobo Putaran 2, tepatnya di belakang SD YPK IS Kaine, Kalibobo Putaran 2, rumah itu terbakar. Tadi siang sekitar pukul 11:57, ya. Informasi disampaikan seorang warga setempat melalui pesan singkat di Instagram, ya, milik salah satu media online Info Nabire. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran dipicu konsleting listrik berasal dari salah satu kamar di dalam rumah. Rumah habis terbakar, diduga penyebabnya konslet atau arus pendek di dalam kamar. Ya. Jadi kobaran api dengan cepat membesar sehingga penghuni rumah tidak punya waktu yang cukup untuk menyelamatkan barang-barang mereka di dalam rumah. Beruntungnya pemilik rumah bersama anak-anak sudah berhasil selamat keluar dari rumah sebelum api membesar membakar bagian rumah, ya. Petugas kebakaran Provinsi Papua Tengah kemudian tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman kobaran api dan berhasil dikendalikan, ya. Ini informasi yang kami dapatkan dari Info Nabire. Ya, tetap berhati-hati pendengar ya. Walaupun Anda ada di rumah, sedang tidak bekerja di luar rumah, tetapi selalu melihat situasi di rumah. Biasanya api itu kalau di kabel-kabel itu dia bau ya. Kabel yang panas itu awalnya mengeluarkan aroma menyengat seperti ya terbakar, bau sangit ya. Jadi ketika sudah mencium aroma yang tidak sedap tersebut, ya harus dicurigai, cari tahu di mana dia nih. Sebelum nanti dia membesar ya, kalau kabel-kabel itu kan dari kulit kabelnya itu ya, dari plastik ada atau bahan-bahan tertentu sintetis ya, yang mudah terbakar. Ya, ini menjadi perhatian kita semua untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan atau potensi arus pendek atau korsleting di rumah atau tempat kerja. Ya, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui pendengar sesaat lagi.
3: Gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Ya, satu tembang mancanegara, ada yang tahu judulnya? Lagunya berjudul I'll Never Love Again dari Lady Gaga. Lady Gaga bernama lengkap, ya, adalah Stephanie Joan Angelina Germanotta, ya, atau dikenal dengan nama profesional atau nama panggungnya Lady Gaga. Selain penyanyi, dia juga penulis lagu. Ya. Kemudian dia merupakan warga Amerika Serikat. Dikenal karyanya yang tidak konvensional dan provokatif. Penyanyi kelahiran Amerika Serikat 28 Maret 1986. Jadi usianya baru 40 ya. Ya, memang kata orang sih menulis lagu sendiri kemudian menyanyikannya itu lebih kena ya. Lebih ya, kita bisa menghayati sendiri lagu yang merupakan hasil karya sendiri. Ya. Ya, pendengar, sedikit informasi tentang Lady Gaga. Ada yang suka lagunya? Lagu-lagunya ada yang slow, ada yang juga ngerok ya. Yang dikenal juga ada Always Remember Us This Way, itu juga bagus. Ya. Berikut informasi menarik, pendengar, akan kami sampaikan terkait Piala Dunia 2026 sesaat lagi.

Jalan Merdeka hujan ya pendengar yang melintas di Jalan Merdeka, siap-siap jas hujannya atau payung. Hujan baru saja mengguyur sekitar Jalan Merdeka 74 ya. Mungkin hujannya tidak merata, di beberapa bagian tidak hujan, tapi kami pastikan untuk wilayah depan kantor RRI Nabire dan sekitarnya hujan. Ya pendengar, ada informasi tentang Piala Dunia 2026 timnas Prancis atau Les The Blues merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia. Menjelang Piala Dunia 2026, Prancis kembali masuk daftar favorit juara berkat kombinasi pemain berpengalaman, talenta muda yang berbakat, serta kedalaman skuad yang merata di semua lini. Di bawah arahan Didier Deschamps, ya, Prancis memiliki catatan impresif dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir ini. Mereka berhasil menjadi juara pada tahun 2018, kemudian finish sebagai runner-up pada 2022. Ada yang pernah nonton? Itu, iya, kok ada ya pertandingan yang saling bersaing kejar-kejaran gol ya. Akhirnya penalti ya pendengar. Dan sekarang timnas Prancis mengincar penampilan di final ketiga mereka Piala Dunia secara beruntun ya. Salah satu alasan Prancis sangat ditakuti oleh timnas lainnya adalah karena kualitas pemain yang mereka miliki. Di lini depan terdapat kapten tim Kylian Mbappe yang dikenal memiliki kecepatan, kemampuan mencetak gol, dan pengalaman besar di level internasional. Dia didukung pemain-pemain kreatif seperti Ousmane Dembele, ya, Michael Olise, serta talenta muda lainnya di Desire Douve. Agak susah nih bahasa Prancisnya. Makanya presiden mengatakan kita harus perlu belajar bahasa Prancis, ya. Di sektor tengah, Prancis masih punya keseimbangan melalui pemain seperti Aurélien Tchouaméni, ya, ada N'Golo Kanté dan Warren Zaïre-Emery. Sementara di lini belakang terdapat nama-nama tangguh seperti William Saliba, Jules Koundé serta Dayot Upamecano. Ya. Skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026 berisi perpaduan pemain senior dan generasi muda. Nama-nama seperti Mbappe, Dembele, ya, atau Dembele, Kanté juga ya. Banyak pengamat menilai lini serang Prancis saat ini menjadi salah satu yang paling berbahaya di dunia. Kecepatan, kreativitas, kemampuan penyelesaian akhir yang dimiliki para pemainnya, lini depan ya, membuat setiap lawan harus kerja ekstra untuk menghentikan serangan The Blues. Gimana menurut Anda? Mudah-mudahan jadi hiburan tersendiri ya di media sosial, grup-grup WA. Ini sudah banyak perbincangan tentang Piala Dunia 2026. Dengan data-data yang ditampilkan, adu argumen, ya, ada adu timnas, ya, juga poster-poster atau flyer, ya, yang menunjukkan timnas sejumlah negara, ya, yang akan bertanding di Piala Dunia mulai bulan depan. Jadi bisa nonton nanti di rumah, yang penting Anda punya TV ya. Oke, kita jeda lagi pendengar, ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ya, satu lagu dari Asbak Band judulnya Terlanjur Sayang. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar ya pendengar, walaupun hujan, namun hujannya tidak deras. Lalu lintas didominasi kendaraan roda 2. Hati-hati di jalan, tidak perlu buru-buru. Ya, utamakan keselamatan, taati rambu-rambu lalu lintas. Karena di akhir pekan ya, seperti hari ini, kecenderungan kendaraan akan lebih banyak ya. Informasi lainnya pendengar, nanti malam ada final ya. Ya, kabarnya pertandingan dua kesebelasan besar ini, Arsenal lawan Paris Saint-Germain. Ya, ini informasi dari sejumlah pendukung, kabarnya akan nonton bareng ya. Menjadi tontonan menarik kalau nontonnya bareng-bareng ya. Dan itu menjadi perbincangan para penggemar sepak bola. Ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati ya pendengar pertandingan Liga, final Liga Champion UEFA pukul 1 dini hari nanti. Jadi masuk hari Minggu dini hari ya. Ya, ini jadwal siaran langsung PSG atau Paris Saint-Germain ya, lawan Arsenal di final Liga Champions Sabtu pukul 4 ya, kabarnya ini pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat ya. Kami cari informasi yang akurat ya. Oh, pukul 1 dini hari waktu Papua ya. Ya, 1 malam. Kedua tim sudah habis-habisan untuk menggapai partai puncak musim ini. Meriam London jadi yang paling sempurna lantaran tidak terkalahkan sejak fase Liga. Dari 8 pertandingan fase Liga, Arsenal menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Hasilnya pasukan Michael Arteta kukuh. Michael Arteta kukuh sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 24 poin. Hingga mencapai final, The Gunners masih tidak terkalahkan. Paling minor hasil pertandingan hanya berujung imbang bagi klub asal London Utara tersebut. Di sisi lain, PSG yang menyandang status juara bertahan sempat memulai langkah cukup berat. Anak asuh Luis Enrique kalah 2 kali di fase Liga, sehingga harus menempuh playoff demi lolos ke babak 16 besar. Walaupun begitu, PSG kembali menemukan pola permainan terbaik di fase gugur. Bayern Munchen yang digadang-gadang paling menakutkan berhasil dikalahkan ya, oleh Usman Dembele dan kawan-kawan di semifinal. Alhasil, baik PSG dan Arsenal terbilang pantas menginjakan kakinya di final. Akankah PSG mempertahankan gelar juara atau Arsenal yang sukses merebut trofi si kuping besar untuk pertama kalinya? Ya, jadi akan bermain di Puskas Arena Budapest, Hungaria, pukul 1 dini hari waktu Papua. Ya, sedikit informasi tentang final Liga Champions ya, yang akan bertanding antara dua kesebelasan besar, PSG kontra Arsenal. Kami cukupkan ya pendengar musik dan informasi, kami ajak Anda sejenak kita dengarkan berikut ini, terutama kaum muslimin dan muslimat menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib. Kami putarkan untuk Anda beberapa tembang religi islami berbagai penyanyi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Radio Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang AM 729 kHz. Kita jumpa lagi dalam Nabire malam ini bersama saya Manusia Nabire penyiar Anda dan juga rekan Sulis di teknik. Ada rekan Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Dengan berbagai program acara kami hadirkan temani malam minggu Anda ya di hari Sabtu 30 Mei 2026 tentunya bersama keluarga menghabiskan weekend di hari ini dengan weekday dan bersiap di besok hari dengan weekday weekend ya. Segala sesuatu direncanakan dengan baik ya agar dapat berjalan dengan lancar. Mungkin saja itu rencana-rencana yang akan diatur untuk segala giat yang dilaksanakan di besok hari. Tentunya bahagia bersama keluarga harapan kami besar harapannya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kami kembali hadir di sore hari ini, jelang malam. Temani malam hari Anda, malam minggu ya. Dan nantinya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bersama-sama ikuti ya, acara mimbar agama ya. Dan juga nantinya di pukul 21 tepat ada penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Menurut kabar terkini dari Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Kepala negara dengan rombongan terbatas tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat ya. Setibanya di Jakarta, Presiden disambut oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ya, dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Selain itu juga turut hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tanyo Budi Revita. Selain berada di Paris, Presiden mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di kompleks Les Invalides, Paris. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai isu strategis. Bahkan kedua pemimpin negara ini juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, Presiden Prabowo bersama Presiden Macron juga turut menghadiri peluncuran France Indonesia High Level Business Council. Hal ini menjadi penanda komitmen bersama Indonesia-Prancis dalam mempererat hubungan di bidang ekonomi di kedua negara.

0: Para memimpin peluncuran dewan bisnis tersebut, turut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru dengan nilai sebesar 3,5 miliar US dollar. 4 fokus kesepakatan ini yakni sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan.
1: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
4: Nabire sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok

0: Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

mendengar satu kabar disampaikan oleh Kabarnet ya, di mana lembaga masyarakat adat Sukumi Awie yang menggelar sikuran bakar batu sekaligus penanaman tapal batas tanah adat antara masyarakat suku Mei distrik Siliwo dan masyarakat suku Aiwai pesisir distrik Mekini di kawasan Tobo Sugia Kunu, Kabupaten Abire, Papua Tengah pada Sabtu kemarin. Kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini dihadiri tokoh adat, tokoh agama, intelektual, dan masyarakat dari kedua wilayah. Hadir dalam acara itu Kepala Suku Siliwo Oktopianus Magai, Kepala Suku Makini Arnold Elix Manasi, Kepala Dusun Siliwo Tobias Tagi, Pendeta Obet Obaipa SDH, Intelektual Siliwo Milkias Bunai, serta masyarakat Siliwo dan Makini yang berdomisili di Nabire. Acara diawali dengan ibadah syukur dan tradisi bakar batu yang menjadi simbol kebersamaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur. Kepala Suku Makini Arnold Elix Manasi dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menghormati hubungan persaudaraan yang telah terjalin sejak masa leluhur. Arnold menegaskan bahwa masyarakat pesisir dan masyarakat Siliwo telah hidup berdampingan sejak lama. Oleh karena itu, beliau berharap tidak ada lagi perbedaan yang dapat memecah belah persaudaraan antar suku. Senada dengan itu, Kepala Dusun Siliwo Tobias Tagi mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan suku sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berlangsung aman, tertib, dan damai.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nabire sore ini.
5: Looks like traffic is backed up for miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pendengar dalam jam di studio menunjukkan pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama acara Mimbar Agama untuk di hari ini atau malam hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama dari Gereja Masehi hari ke-7, ya, Kristen Advent, yang akan dibawakan di malam hari ini, ya, oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori. Selepas itu juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani, dan nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Bapa kami yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau berkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiaran maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom. Saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang membangun di atas batu karang yang teguh. Judul kita pada saat ini adalah membangun di atas batu karang yang teguh, yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, istilah kata Yunani untuk kata bijaksana yaitu pronimos. Dalam konteks budaya Yahudi abad pertama, kata ini bukan sekedar pintar secara intelektual, sophia, melainkan hikmat praktis yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Seorang yang pronimos adalah orang yang melihat masa depan dan mempersiapkan diri sejak sekarang. Itulah orang yang bijak, orang yang melihat dan merencanakan dengan bijak untuk masa depan yang dijanjikan. Kata yang kedua yang saya angkat yaitu moros, diterjemahkan sebagai bodoh. Akar kata bahasa Inggris adalah moron. Ini merujuk pada seseorang yang hebat, seseorang yang bebal, egois, dan bertindak tanpa memikir konsekuensi jangka panjang. Mereka selalu berpikir yang singkat-singkat, mereka tidak berpikir yang jauh, sehingga pada saat peristiwa-peristiwa terjadi akan membuat mereka mengalami kesusahan. Kata yang ketiga adalah Petra, batu karang yang besar dan kokoh, bukan sekedar batu kecil atau Petrus. Ini melambangkan Kristus dan kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dalam tiga kata ini akan menolong kita untuk melihat apakah kita orang yang bijaksana, apakah kita orang yang bodoh, apakah saya mendirikan dasar saya di atas batu karang yang besar atau yang kokoh ini. Sebuah ilustrasi, pada tahun 1173, para pekerja mulai membangun sebuah menara lonceng yang indah di kota Pisa, Italia. Namun baru saja mereka menyelesaikan lantai ketiga, struktur ini mulai miring. Mengapa? Karena para arsiteknya membuat kesalahan fatal. Mereka membangun menara setinggi 56 meter, itu di atas fondasi yang dalamnya hanya 3 meter. Dan tanah di bawahnya terdiri dari campuran pasir, tanah liat, dan lumpur yang tidak stabil. Selama ratusan tahun, para insinyur harus berjuang keras dengan berbagai teknologi untuk mencegah menara itu runtuh total. Menara ini miring bukan karena bahan bangunan yang jelek, melainkan karena tanah tempat ia berdiri tidak mampu menopang bebannya. Kehidupan rohani kita sangat mirip dengan menara tersebut. Kita bisa saja menghias hidup kita dengan pelayanan yang hebat, reputasi yang baik, dan penampilan luar yang rohani. Namun Yesus menutup khotbah di bukit dengan sebuah peringatan yang sangat serius. Dia tidak bertanya seberapa indah bangunan hidup kita, melainkan di atas apa Anda membangunnya. Di atas apa Anda mendirikan bangunan. Di akhir daripada khotbah di bukit, Yesus membagi pendengarnya hanya ke dalam dua kategori, orang yang bijaksana, pronimos, dan orang yang bodoh, moros. Perbedaan keduanya bukan pada apa yang mereka dengar, karena keduanya sama-sama mendengar perkataan Yesus. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka lakukan setelah mendengar. Saudaraku pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang pronimos atau yang bijak pada saat Anda mendengar yang baik dan Anda melakukannya.
Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang moros, yaitu orang yang bodoh. Anda mendengar hal yang baik, tapi Anda pergi dan mengabaikannya, tidak melakukannya. Maka Anda akan dikelompokkan sebagai orang yang moros atau yang bodoh. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita sudah tahu yang benar, kita sudah tahu yang baik, kita sudah tahu apa yang Alkitab atau firman Tuhan sampaikan. Tapi kita masih terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Artinya kita akan dikelompokkan sebagai orang-orang moros, orang-orang bodoh, orang-orang yang mendirikan bangunan kita di atas pasir. Dan datang badai yang besar, bangunan itu akan hancur. Seorang penulis Amerika menulis dalam sebuah buku yang berbunyi, mendengar saja tidaklah cukup melunasi tuntutan Kristus menuntut kepatuhan yang setia. Karakter tidak dibentuk oleh perkataan yang diucapkan, melainkan oleh tindakan yang dihidupkan. Waktu firman Tuhan memberikan informasi kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Saat kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan melalui firman yang kita dengar, kita sementara mendirikan landasan kita di atas batu karang yang teguh. Kita dikelompokkan sebagai orang pronimos, orang yang bijaksana. Mari kita lihat bagian yang pertama, karakteristik orang bijaksana. Apa karakteristik dari orang yang bijaksana? Yang pertama adalah mendengar dan melakukan. Di dalam Yohanes 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Di dalam firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengarkan firmanku ini, ia bagikan orang yang bijaksana. Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana, pronimos, membangun rumahnya di atas batu karang, Petra, dalam bahasa aslinya. Membangun di atas Petra berarti si pembangun harus menggali sangat dalam, menembus lapisan tanah permukaan yang empuk sampai ia menumpukan lapisan batu tektonik yang kokoh di bawah. Mendengar firman Tuhan itu mudah, tetapi melakukannya membutuhkan perjuangan untuk menggali ke dalam, mematikan ego kita, dan menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Kristus. Melakukan firman berarti mengizinkan Kristus mengubah cara kita berbisnis, cara kita memperlakukan pasangan, cara kita menggunakan waktu yang luang dengan baik. Cerita sejarah keteguhan Polikarpus dari Smyrna. Pada tahun 155 Masehi, seorang uskup tua bernama Polikarpus ditangkap oleh pemerintah Romawi di Smyrna karena imannya kepada Kristus. Di dalam stadion, gubernur Romawi merasa kasihan melihat usia yang sudah 86 tahun.

rumah iman Polikarpus tidak runtuh saat badai penginginan datang, karena fondasinya tertanam jauh di dalam batu karang yang kekal. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya fondasi yang aman bagi jiwa adalah Kristus. Siapapun yang menerima firman Kristus dan bersandar padanya sebagai satu-satunya juru selamat, membuat Kristus menjadi fondasinya. Batu karang itu menopang semua orang yang bersandar di atasnya. Bagian yang kedua, bagian B, bahaya kepalsuan, karakteristik orang bodoh. Matius pasal 7 ayat 26 dan 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebaliknya orang bodoh, moros, membangun rumah di atas pasir. Membangun di atas pasir sangat menghemat waktu. Tidak perlu menggali dalam-dalam, tidak perlu membuang energi. Rumah itu selesai dengan cepat dan tampak sama indahnya dengan rumah orang bijaksana dari luar. Ini adalah gambaran dari karakteristik yang dangkal. Kekristenan yang hanya mencari kenyamanan. Orang bodoh dalam perumpamaan ini adalah mereka yang senang datang ke gereja, senang mendengarkan khotbah yang indah, tetapi ketika keluar dari pintu gereja, mereka kembali hidup menurut standar dunia. Mereka mengira bahwa dengan menjadi anggota gereja yang baik, rumah mereka aman. Mari kita ikuti satu ilustrasi tentang badai wadi di padang gurun Yudea. Untuk memahami latar belakang perumpamaan ini, kita harus memahami geografis Palestina. Di sana terdapat banyak wadi, yaitu lembah kering yang beralaskan pasir halus yang indah pada musim kemarau. Orang yang tidak berpengalaman akan berpikir bahwa lembah itu adalah tempat yang datar dan sempurna untuk mendirikan rumah. Namun ketika musim hujan tiba, air badai dari pegunungan akan turun ke lembah tersebut secara tiba-tiba, banjir bandang. Pasir yang tadinya tampak keras langsung berubah menjadi lumpur hidup dan menyeret apapun yang berdiri di atasnya. Ketika badai kehidupan seperti penyakit, seperti kebangkrutan, kekecewaan, atau kematian orang yang dicintai datang menghantam, kekristenan yang hanya bermodal teori akan langsung runtuh dengan hebatnya. Timotius pasal 1 ayat 16, mereka yang mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Sifat mementingkan diri sendiri, kasih akan dunia, dan kebiasaan yang tidak suci mendedikasikan bahwa fondasi kehidupan rohani kita sedang dibangun di atas pasir yang bergeser. Badai pencobaan akan menyapu bersih struktur tersebut, meninggalkan puing-puing kehancuran yang mengerikan. Dari dua bagian besar, karakteristik orang yang mendirikan rumahnya di atas batu dan yang mendirikan rumahnya di atas pasir, memberikan satu pemahaman yang baik kepada masing-masing kita. Di manakah kelompok saya? Kalaupun saya sementara mendirikan rumah di atas pasir atau karakteristik orang bodoh, maka hari ini saya dipanggil untuk kembali membangun dasar yang kokoh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita boleh hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Kesimpulan daripada pembelajaran kita untuk membangun di atas batu karang yang teguh, malam akan datang dan badai pasti akan menghantam setiap rumah. Yesus tidak mengatakan jika badai datang, melainkan ketika badai datang, baik orang bijaksana maupun orang bodoh, keduanya mengalami badai yang sama. Hujan turun, banjir datang, angin melanda, menjadi orang Kristen tidak membuat kita kebal dari masalah hidup. Perbedaan akhir dari hidup kita

tidak ditentukan oleh beratnya badai, melainkan oleh kekuatan fondasi kita. Panggilan bertindak hari ini, firman Tuhan datang kepada kita untuk memeriksa fondasi kita masing-masing. Apakah kita rajin membaca Alkitab, tetapi tidak pernah mengizinkan firman itu mengubah tabiat kita? Apakah kita menaruh rasa aman kita pada kekayaan, posisi atau opini orang lain yang semuanya adalah pasir yang bergeser? Mari kita mengambil komitmen untuk tidak sekedar menjadi pendengar yang pasif. Datanglah kepada Yesus, serahkanlah hidupmu total kepadanya, dan mulailah melangkah dalam ketaatan harian yang radikal. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebuah kutipan yang bertuliskan, janganlah menunda untuk membangun di atas batu karang selagi hari keselamatan masih berlangsung. Biarlah setiap jiwa menanamkan kakinya dengan kokoh di atas dasar yang kekal itu, sehingga ketika badai penghakiman melanda dunia, Anda didapati berdiri teguh dan tidak bercacat di hadapan tahtanya, karena Anda membangun dasar Anda di atas batu karang yang teguh. Biarlah masing-masing kita akan selalu membangun dasar kita di atas batu karang yang teguh. Dengan demikian kita memiliki kebijaksanaan, dan kita terus melangkah di dalam Kristus. Kita hidup dan melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan melalui kita, sahabat, keluarga, diberkati Tuhan. Dengan demikian, masalah silih berganti terjadi. Orang bodoh akan terus goyah dan akan hilang, tetapi orang bijaksana akan terus berdiri teguh sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar, RRI dimanapun saja berada. Shalom.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Peringkat, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Suris di Teknik. Dan ada rekan Riono ya di pemancar radio ya bersama rekan Sugiono. Yang akan menggantikannya di pukul 22 malam nantinya. Pendengar, demikian acara Mimbar Agama Kristen Advent telah kita lalui bersama. Sekiranya dengan hadirnya acara ini dapat menambahkan kekuatan, ya, ketebalan iman dan juga takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda juga dapat mendengarkan acara ini setiap hari Sabtu malam atau malam Minggu ya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jalan pukul 21 kita penantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pulau 3 Jakarta. Peringat dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap kondusif, personil gabungan Polres Nabire bersama Satgas Tindak Operasi Damai Kartens 2026 yang melaksanakan patroli dan razia kendaraan di sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah Kota Nabire. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis malam 28 Mei 2026 yang dimulai pada pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur ya, difokuskan juga untuk mengantisipasi aksi begal, kepemilikan senjata tajam serta berbagai bentuk tindak kriminal yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat pada malam hari. Selain itu, patroli dan razia ini juga bertujuan mempersempit dan menutup ruang gerak dari KKB di wilayah Kabupaten Nabire yang kemungkinan melakukan pergerakan pada malam hari, sehingga situasi Kamtibmas tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi di sejumlah titik strategis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam yang ditemukan saat pemeriksaan kendaraan. Barang bukti tersebut kemudian diamankan guna proses pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses, karya Rian Hidayat Abi yang mengajak para pelajar untuk memiliki mindset dan strategi yang tepat dalam meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengelolaan waktu yang efektif. Rian Hidayat Abi memberikan berbagai tips praktis tentang cara belajar yang efisien, bagaimana mengatasi rasa malas, serta pentingnya menjaga motivasi dan tujuan dalam perjalanan akademis. Memiliki sekitar 200 halaman, esensi utama buku ini adalah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang nilai akademis, tetapi juga tentang pengembangan diri, ketekunan, dan konsistensi dalam meraih impian. Buku ini memberikan panduan bagi pelajar untuk meraih prestasi yang optimal, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi

0: Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Nabire malam ini.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau, ular,
2: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: kami sebenarnya ada pemerintah keuangan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Rekomendasi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pemerintah keuangan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bogor pernah mendengar begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan.

0: juga penduduk semakin lama penduduk semakin banyak rupanya sama juga pikirannya. Maka antisipasi kesana juga bukan langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan IPAL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzati, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Hmm. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala Daerah Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kualitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNM Kota Kediri Yuli Wirawan menegaskan bahwa sebagai bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotikanya 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat ini sudah pulih dari COVID lalu, so saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Dan individual sama asistenku sama John. Dia saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringkat RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, jarum jam di studio menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio. Untuk di malam hari ini kita akan dengarkan bersama drama mini dengan judul Satu Meja Beda Cerita. Produksi kali ini dari RRI Cirebon. Jangan lakukan pendengar juga sebentar di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur nantinya dalam acara musik tradisional budaya dan Papua.
2: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
3: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
4: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
5: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
2: Gila ya. Gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
3: Silakan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu. Cong, itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
4: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
2: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
3: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
4: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
2: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
5: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
4: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
2: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
5: Gampang, gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
3: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
4: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau teman gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
2: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
5: Nah itulah toleransi, bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: ada nih. Bismillah. Buka dulu ya.
1: Nih buat lu. Tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cok.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Selamat malam pendengar Radio Pro 1 Nabi Radio, mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami melalui radio kesayangan Anda dan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 22.25 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda ataupun kita jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Saya Manus Amberi dan juga rekan sulis kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu.

Mendengar kabar terbaru mengenai tradisional dan budaya Papua, dikabarkan pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Komitmen ini disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait pada Konferensi Analisis Papua Strategis APS ketiga tahun 2026 yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub Jayapura pada Jumat kemarin. Dalam sambutannya, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi penyelenggaraan APS yang secara konsisten menjadi wadah dialog, pertukaran gagasan serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Christian, tema konferensi tahun ini yaitu inovasi pembangunan Papua berbasis etnosains, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional dan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua meyakini bahwa pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga mencakup pembangunan manusia, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Honke Honke, Honke Riro, Honke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Ya baik, pendengar dari Pro 16 di mana saja Anda berada, Mino ya yang ditenarkan oleh penyanyi Wem Mishido hingga kini kebersamaan kita di malam hari ini ya dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di malam hari ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Kami ajak Anda pendengar ya untuk kita ikuti acara Ruang Rindu.

0: Meningkat jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Suli Sirianto di teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. 0984220074 dan juga ada di WhatsApp ya, 081354944419. Dan di via WhatsApp sudah ada yang terhubung, ada Senja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Kak Mano.
0: Selamat malam kembali Senja.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kabar baik Kak Mano ya.
0: Kabar baik.
1: Ya, saya udah minuman Tuhan.
0: Amin.
1: Pokoknya saya selalu panjang umur punya rezeki.
0: Iya.
1: Bahagia tentunya.
0: Pasti.
1: Ya, lagunya dari Tirai kayaknya, nggak salah ya. Rindang tak berbuah tuh Kak.
0: Kirei.
1: Iya, benar Kak.
0: Apa?
1: Kirei. Rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah.
1: Iya.
0: Iya. Buah apa ini ya?
1: Ya?
0: Buah apa ya?
1: Buah apa sih Kak? Rambutan apa?
0: Buah durian ya.
1: Durian.
0: Habis rambutan ada
1: durian. Rambutan di musim Kak.
0: Iya.
1: Ya Kak, salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, buat orang tua kita tercintan ya, Amoy Desi.
0: Iya.
1: Terus Mbak Cynthia Suarza, Luhut Tita Panguli. Terus kalau gini, Putra Meno.
0: Putra Meno.
1: Putra Meno di SP1.
0: Iya.
1: Juga Padi dan Budi Kepreknya yang lagi menggoreng keripik ini. Semangat, semangat Padi, jangan sampai ngantuk. Iya, nanti gosong.
0: Semangat ya Padi.
1: Semangat. Juga buat Bapak aku Diomi, salam hormat selalu Bapak.
0: Di Kalibobo.
1: Terus apa lagi, tadi dari Bogor. Juga siapa kak itu yang di
0: Jalan Pemuda?
1: Iya, Mawarung Brawer. Iya, Mawarung Brawer. Saya terlalu lama.
0: Pasti juga lagi
1: buat
0: monitor
1: semua aja lah. Iya, mudah-mudahan lagi monitor kamu juga. Buat semua aja lah kak.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali yang lagi weekend ini ya, malam minggu lagi happy-happy, yang lagi begadang, ingat kesehatan. Oke kak, lagunya yeah. Ditunggu,
0: okay.
1: RRI jadi udara, makasih Kak Mano.
0: Kembali kasih juga, selamat malam, selamat beristirahat. Buat Senja yang sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Di belakangnya Senja, halo.
2: Ya, malam Mano.
0: Selamat malam Bapak Kamodi, silakan.
2: Silakan. Penyanyi Dire Straits.
0: Iya.
2: When did you stop loving me?
0: Dire Straits.
2: Ya, betul.
0: Judulnya tadi apa?
2: When did you stop loving me?
0: When did you?
2: Lagu ini saya tunjukkan untuk pencinta acara Ruang Rindu yang lagi stay di malam ini. Ada Manuf, selamat malam, mungkin lagi monit. Ada Putri Mungen sendiri, lagi monit, selamat malam. Tapi juga Bunda Puja, selamat malam, mungkin lagi monit. Semoga sukses selalu. Dan juga ada keluarga Gamai di Tanggul Wadio depan Pelen. Mungkin lagi bersama keluarga, selamat malam.
0: Baik.
2: Dan juga ada keluarga John di Serigini Pantai, mungkin lagi monit bersama keluarga, selamat malam. Tapi juga pendengar-pendengar setia di wilayah Kepulauan Timur, Kabupaten Seribu Baka Waropen, tapi juga Kepulauan Yapen yang mungkin lagi monitor Nadire di malam ini acara Wan Rindu. Selamat malam. Semoga terhibur selalu bersama teman kekasih, tapi juga andai tolong Biak Supiori, selamat malam.
0: Iya.
2: Tapi juga Wondama Kepulauan, Roswar, Sumberpon, Ron, tapi juga Yo, bahkan Wondama Pesisir, hingga wilayah pegunungan. Yang mungkin lagi stay di malam ini, sukses menyertai Anda. Dan juga di wilayah Nusantara, yang lagi monit, selamat malam.
0: Baik.
2: Oke Manu, selamat bertugas, sukses menyertai hingga kesiaran.
0: Siap, selamat. Baik. Selamat malam juga kembali buat Abang Roy Kamodi ya. Bapak Roy Kamodi di pertigaan Jalan Pemuda. Ini lagu yang di request ini dari Lenny, When Did You Stop Loving Me. Sudah kami siapkan dengan lagu yang di request tadi sama Senja ya. Kirei dengan Rindang Tak Berbuah. 0984220074 dan juga di via WhatsApp ya di 0813-5494-419. Baik itu Anda yang mendengarkan atau memonitor kami dari radio kesayangan Anda dan tentunya juga lewat streaming di aplikasi RRI Digital.

Ya baik pendengar, cuaca di seputaran Kota Nabire terpantau habis hujan tadi ya. Di jalan juga pasti masih ada genangan air mungkin yang tersisa dari sedikit hujan tadi, mungkin agar lebih berhati-hati bagi Anda yang lagi berkendara menggunakan jalan umum ya. Saling menghormati, saling menghargai sesama pengguna jalan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita dengarkan dulu dua tembang berikut ini. Nanti kami akan kembali lagi setelah beberapa tembang manis berikut ini.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Nabire, malam ini.

0: Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari awal acara ini, pertengahan hingga akhirnya. Tentunya kita bisa jumpa lagi di hari Minggu, ya, di hari berakhir pekan, dengan acara dan waktu yang tentunya sama. Saya Manu Samiri dan juga rekan tulis Rianto pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.
1: Pro 1 RRI Nabire.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Sabtu 30 Mei 2026, dari Nabire Lintas Pagi, Siang hingga di malam hari ini, yang dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MOI 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munus Amberi, penyiar Anda, dan juga rekan Suli Sirianto di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda di besok pagi. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro Satu RRI Nabire edisi Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Selamat berapa saja ya di hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Yang beraktivitas pagi, selamat beraktivitas. Apa yang Anda jadwalkan hari ini, ya, harapannya berjalan lancar, tidak ada kendala. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan menemani Anda pendengar hingga pukul 11 siang nanti di Nabire Lintas Pagi. Sesaat lagi pendengar, kami akan putarkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani Katolik akan dibawakan Romo Adri dan Ibu Kori. Kemudian pukul 6 berita Nabire Lintas Sepekan, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan opini publik sesi pertama. Pukul 7 warta berita dari Pro 3 dilanjutkan opini publik sesi kedua hingga pukul 8. Tembang-tembang rohani jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Solafide KPR. Dilanjutkan atau hingga pukul 10.30 ya, lagu-lagu rohani. Pukul 11 acara Dunia Anak atau Idola Anak ya. Pukul 11 acara Idola Anak dengan Idola Anak dari Taman Kanak-Kanak YPK Maranatha Nabire. Demikian pendengar sejumlah acara di pagi hingga siang nanti pukul 11. Di hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 lebih 6 menit. Cuaca Kota Nabire sementara cerah berawan. Ya, aktivitas pagi kami pantau juga sudah mulai terlihat ya sejumlah warga melintas berkendara di Jalan Merdeka. Ya, menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Pukul 5.30 ya. Saatnya kita dengarkan siraman rohani Katolik akan disampaikan Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto SC
0: dari Paroki Kristus Sahabat Kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Minggu 31 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra-putrinya, sebagai putra-putri terkasihnya. Marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita dibangkitkan seperti persatuan mesra pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus di dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di pintu Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan bacaan Injil hari ini menjadi dasar begitu besar cinta kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah inilah yang membuat Allah tidak ingin jauh dari manusia. Kita pun mengalami hal itu. Orang tua yang mengasihi anaknya dengan kasih yang begitu besar pasti selalu ingin tahu bagaimana kabar anaknya. Terlebih jika anak itu berada di tempat yang jauh, akan berusaha untuk

bisa dekat, bisa melihat, bisa mengetahui kabarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengungkapkan betapa besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengutus Putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai dunia teristimewa manusia yang Ia ciptakan. Allah senang jika melihat manusia ciptaannya selamat. Karena itulah Ia mengutus Putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Allah yang baik, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menuntun manusia untuk terus berkembang, diteruskan oleh Putranya yang mengalami pengalaman sebagai manusia untuk mengangkat manusia dan menyelamatkannya. Peran ini selanjutnya diteruskan oleh Roh Kudus, Roh Cinta Kasih. Kasih itu menyatu dan nyata dalam peran Tritunggal Maha Kudus. Maka ketika kita membayangkan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita bisa membayangkan bagaimana orang tua yang begitu mencintai anaknya menggunakan berbagai macam cara untuk berkomunikasi, untuk melihat, untuk mengetahui kabarnya, untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja, terlebih jika anak itu di tempat yang jauh. Orang tua akan berusaha untuk telepon, berusaha untuk video call, berusaha untuk terus mencari kabar karena kasih yang menggerakkan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang diperlukan bagi kita adalah iman dan hati yang terbuka dengan kasih Allah itu. Kita bersyukur karena Allah yang selalu berusaha dekat dengan kita, selalu ingin memastikan kita baik-baik saja. Tetapi ternyata kita yang sering menutup hati kepada Allah. Kita yang sering tidak peduli kepada Allah yang begitu memperhatikan dan memperdulikan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah terus berkarya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Daya cipta Tritunggal Maha Kudus berlangsung dan terus menggerakkan seluruh dunia. Kasih Bapa yang begitu besar menjadi kekuatan penyelamatan seluruh semesta sehingga kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semoga kita semakin peka oleh daya cipta Roh Kudus dalam kasih Bapa dan Putra yang menggerakkan hidup kita. Allah adalah kasih, itu pula yang dibawa oleh Yesus dan Roh Kudus yang selalu menghidupkan kasih itu dalam diri kita. Maka, mari kita bersyukur dalam Tritunggal yang Maha Kudus yang menebus, yang menyelamatkan, dan mengasihi kita sepanjang segala masa. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa bagi Gereja Kristus.

0: Ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami ya Tuhan, semoga bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun bangsa yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi yang miskin dan terlantar. Semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami, semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dan kami satukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas sabda yang telah kami renungkan bersama. Semoga sabda ini memberi kekuatan kepada kami. Semoga kami selalu bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat. Dan Engkau selalu membimbing kami agar sampai pada keselamatan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
1: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
0: Dan saya Romo Yohanes Adrianto.
1: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik disampaikan Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan acara yang sama serta pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu pagi pukul 5.30 serta minggu malam berupa Mimbar Agama Katolik pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Juga ada di Rabu pagi dan Rabu malam. Ya pendengar, kita nantikan berita Nabire Lintas Pekan pukul 6. Kami temani Anda dengan satu tembang berikut ini.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak menandai langkah penting pembangunan daerah melalui peletakan batu pertama, pembangunan kompleks kantor bupati dan DPRK Puncak, serta peresmian guest house Elvis Tabuni di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin kemarin. Rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah Miki Frisnawipa bersama Wakil Gubernur Dinas Gilei menjadi bagian dari dorongan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah pegunungan Papua Tengah. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung di atas lahan seluas 62 hektar yang akan dikembangkan menjadi kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Puncak, mencakup pembangunan kantor bupati dan kantor DPRK Puncak. Dalam sambutannya, Gubernur Miki Nawipa menyebutkan kehadiran guest house sebagai simbol kemajuan dan tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Puncak. Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun wajah baru Kabupaten Puncak, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan kantor pemerintahan di daerah tersebut. Selain pembangunan fisik, Gubernur juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komunitas kopi dan peternakan babi. Menurutnya, Kabupaten Puncak memiliki potensi alam yang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar suku sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
1: Dan saya Gubernur akan sama-sama menaruh batu ini sebagai fondasi untuk kemajuan orang Puncak ke depan. Orang Puncak akan maju, orang Puncak akan terbangun. Seperti apa yang Tuhan katakan, hidup ini hanya anugerah dan kita menikmati terus ke depan. Maka itu kami akan menaruh batu ini atas nama Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi juga alam ini jadi saksi sebagai orang Papua yang kami tinggal di sini. Dua kekuatan besar ini, kami akan menaruh batu ini sebagai batu penjuru, batu kekuatan untuk kantor bupati, kantornya orang Puncak terbangun dengan megah di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan.
0: Usai prosesi groundbreaking, rombongan melanjutkan agenda dengan meresmikan guest house Elvis Tabuni. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, serta penyerahan kunci dari Bupati Puncak kepada Gubernur Papua Tengah. Dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada para kepala daerah yang hadir. Guest house Elvis Tabuni dibangun di atas lahan seluas 425 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Fasilitas yang tersedia meliputi restoran, area hiburan musik, layanan spa, laundry, jaringan wifi Starlink selama 24 jam, 10 kamar deluxe, 10 kamar eksekutif, 1 kamar VIP, serta ruang pertemuan. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran pembangunan 1 tahun kepemimpinan Elvis Tabuni dan Naftali Akawal. Sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Puncak menampilkan capaian pembangunan dan inovasi produk lokal. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pemimpin Karangtaruna Kabupaten Mimika Vincentius Apokah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan terhadap keberadaan Karangtaruna. Menurutnya, amanat yang diberikan melalui surat keputusan pelantikan menjadi dasar bagi Karangtaruna untuk menjalankan tugas organisasi di tengah masyarakat. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas dua agenda utama, yakni penyusunan draft peraturan bupati tentang Karangtaruna dan pembentukan kepengurusan Karangtaruna di 18 distrik, 19 kelurahan, 133 kampung di Kabupaten Mimika.
3: Dari Karangtaruna Kabupaten akan memberikan surat tugas kepada ketua-ketua karateker. Nah, mereka akan turun ketua-ketua karateker di 18 distrik. Nah, itu dari pengurus Karangtaruna Kabupaten akan memberikan SK ketua karateker ke para pengurus kabupaten yang nanti turun membentuk Karangtaruna di tingkat distrik dengan menyiapkan kegiatan sidang temu karya untuk memilih ketua definitif.
2: Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Tiamarubun menilai keberadaan Karangtaruna sangat penting dalam membantu pemerintah distrik menangani persoalan sosial di wilayahnya.
4: Kita mengharapkan supaya cepat terfollow up. Jadi sejarah kelembagaan, siapa OPD pembina, mekanismenya, pola-polanya nanti bagaimana supaya jelas. Sehingga kedepannya dalam pembentukan karakter listrik ini, kita tidak mengalami kebingungan lagi di level tingkat listrik, tapi kita sudah tahu kita harus koordinasi dengan siapa, mekanismenya kayak gimana, seperti itu. Kemudian karena kompleksitas listrik Mimika baru, sehingga yang seperti Pak Vincent sudah sampaikan bahwa kenapa kami memfasilitasi, karena kami melihat ini sangat relate dengan kita punya permasalahan sosial yang ada di distrik Mimika baru, sehingga pemuda, orang taruna yang nanti akan approach kepada para pemuda itu bisa segera kerja sebagai bantu kami.
2: Melalui rapat koordinasi lintas OPD ini, pemerintah Kabupaten Mimika dan Karang Taruna berharap pembentukan organisasi kepemudaan hingga tingkat kampung dapat segera terrealisasi guna memperkuat peran pemuda dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, saya Mimika Sandra, kontributor RRI Mubire, melaporkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Yasor Victor Shaw, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Mimika pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibubung Mimika dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Mimika. Menurutnya, dari hasil pemantauan ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram dan sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
5: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi, tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada ya, secara khusus untuk minyak goreng kita ini adalah minyak yang subsidi ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi karena pasaran. Juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Mimika ini belum terlihat kenaikan yang sangat signifikan.
2: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Mimika dan Polda Papua Tengah. Sementara itu Sekda Mimika selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Mimika, Julianus Pasang SPD MPD mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan menjaga stabilisasi harga bahan pokok serta menekan inflasi.
6: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di Mimika ini adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat, karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semomonya. Tetapi karena ini pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR. Tapi kita pantau hari ini adalah khusus untuk menghadapi daripada lebaran haji.
7: Selain melakukan pemantauan pasar Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Ngabire. GPM mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Ngabire, Papotenga. Robi Vanindi melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Ngabire melalui Basnas Kabupaten Ngabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Ngabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wamijaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Ngabire Julianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Ngabire mengatakan, bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
9: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban, kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima, serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
8: Sementara itu, Basnas Kabupaten Ngabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
10: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembelih dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
8: Basnas Kabupaten Ngabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Nur Febriana melaporkan.
11: Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Ngabire mengerahkan sebanyak 600 personil di berbagai wilayah Kabupaten Ngabire. Kapolres Ngabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, personil pengamanan disebar secara merata di wilayah hukum Polres Ngabire, termasuk di Polsek Kota, Polsek Ngabire Barat, Polsek Yaur, Polsek Wapa, hingga Polsek Napan. Khusus di wilayah Kota Ngabire, aparat kepolisian melakukan pengamanan statis di sejumlah masjid besar sejak pelaksanaan salat Id hingga proses pemotongan hewan kurban selesai dilakukan.
12: Polsek-polsek atau seluruhnya yang ada di daerah kota, baik dari Polres, Polsek Kota, maupun Polsek Nabar, termasuk juga di Jaur, di Polsek Wapa, Napan, seluruh total kita 600 orang itu kita sebarkan dalam. Jadi kalau di kota kurang lebih ada 7-8 masjid dan besar yang memang anggota patroli untuk pengamanan termasuk yang status satu jatah yang ditempat selama kegiatan. Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai saat ini situasi kita bisa saksikan bersama bahwa alam.
11: Kapolres Nabire juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ia pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Nabire, serta berharap toleransi antar umat beragama terus terjaga dengan baik. Arlon Saldila melaporkan.
2: Selamat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam ini digelar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai Khatib Ketua Kabupaten Mimika Kiai Haji Muhammad Amin AR, sementara Imam dipimpin Haji Musriyadi. Imam Masjid Agung Babu Salam Ustadz Haji Musriyadi mengatakan Masjid Agung Babu Salam menyiapkan 8 hewan kurban yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan jemaah melalui arisan kurban dan infak masyarakat.
13: Umat muslim yang mempunyai kelebihan harta bisa melaksanakan berkurban agar daging kurbannya ini bisa dimakan bersama dengan orang-orang yang kurang mampu. Hewan kurban di sini ada 5 sapi dan ada 3 kambing, jadi 8 ekor. Di Masjid Agung Babu Salam ada 5 sapi dan 3 ekor kambing.
2: Selain penyembelihan, tim kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika melakukan pemeriksaan postmortem terhadap organ hewan kurban.
14: Secara fisik, jadi pemeriksaan antemortem sama postmortem. Antemortem itu sebelum hewannya disembelih. Kemarin kita lakukan pemeriksaan antemortem secara fisik sehat. Memang ada beberapa hewan yang agak kurus, tapi kita belum bisa pastikan apakah hewan itu sudah sakit atau tidak, layak untuk dipotong. Nah, kemudian setelah disembelih, itu kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan postmortem. Nah, postmortem ini tadi 3 ekor sapi yang di hatinya itu ada cacing. Cacing hati itu tadi saya tanya ke bapak pengurus, ngomong kalau diambil dari pasawin, artinya kalau dari pasawin itu asalnya dari seram. Nah, mungkin dari sana, mungkin kan di sana kan sapinya diumbar toh, nah, mungkin makan keong apa gitu, jadi mungkin hatinya cacing. Jadi dari tadi dari 6 ekor itu 3 saja yang ada. Jadi organ yang terinfeksi cacing itu kami kasih pisah supaya mungkin bisa dikubur atau dibakar, penting dimusnahkan kayak begitu. Tapi secara umum tadi semuanya sehat, dagingnya aman, organ-organ yang lain juga aman, tidak ada perubahan sama sekali.
2: Pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Agung Babu Salam dan warga lain yang membutuhkan di wilayah Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Fitri Nikasandra.

0: Manajer Sport Management PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kundrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimu di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
1: PT Freeport melalui PFA kami mencoba kolaborasi untuk mencari bakat khususnya area-area yang memiliki potensi yang tinggi bagi atlet-atlet muda. Nah, ke depan memang kami akan melihat untuk perkembangan daripada anak-anak ini juga sudah banyak dibuka dengan beberapa daripada program kita sebelumnya, sehingga kami akan tetap terus berkomitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada Papua.
0: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
2: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini ASKAP, ASKOP, Gubernur, Bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD, bukan di SMP tapi di SD.
0: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Nabire atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Romi Vanendi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti tadi penyampaian berita Nabire Lintas Pekan disampaikan rekan saya, Robi Vanindi. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pagi ini cuaca berawan ya. BMKG baru saja merilis informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026 ya. Informasi cuaca dari BMKG Nabire untuk pagi hari, cuaca berawan, kemudian siang nanti berpotensi cerah berawan, sedangkan malam berawan tebal, dini hari nanti cuaca berpotensi berawan tebal. Temperatur 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan 72 hingga 97%. Arah angin dari timur ke barat laut, kecepatan 3 hingga 25 km per jam. Ya. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih 0,5 hingga 1,4 meter. Pasang air laut ke depan 1,7 meter, sedangkan surut 0,2 meter. Ya, sementara informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik. Ya, selamat beraktivitas di pagi hari ini, termasuk yang akan menunaikan ibadah Minggu pagi. Ya. Pro 1 RRI Nabire akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Solafideh di KPR Nabarua Nabire. Seperti biasa pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi informasi melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Bersama kami di Opini Publik sesi pertama hingga nanti pukul 7, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Ya, pagi hari ini udara lebih sejuk semalam juga ya pendengar, karena cuaca memang tidak panas ya. Malam-malam ada yang begadang menyaksikan pertandingan antara PSG dengan Arsenal ya, pada Liga Champions dimenangkan oleh PSG dengan adu penalti. Ada yang menyaksikannya? Euforia kemenangan PSG beredar di sejumlah WA grup ya. Ada beberapa pendukung atau fans dari PSG yang menyampaikan sejumlah pemain mengangkat trofi Liga Champions. Ya. Menjadi tontonan menarik sebelum Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang. Ya, aktivitas Jalan Merdeka kami pantau lengang. Sejumlah warga terlihat berolahraga. Ada yang jogging, ada yang jalan pagi, ya, ada yang bersama keluarga, ada yang sendiri. Ya, terlihat juga yang bersepeda untuk menambah kebugaran. Dan aktivitas seperti biasanya pada hari kerja di Minggu tidak ada ya pendengar, di sejumlah tempat perbelanjaan, pertokoan, pasar juga. Dan ada informasi besok peringatan hari lahirnya Pancasila. Ya. Libur ya, tanggal 1 Juni. Jadi ada upacara yang akan digelar salah satunya oleh LPP RRI Nabire besok pagi. Upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila. Juga informasi tentang peringatan hari lahirnya Pancasila oleh sejumlah pihak ya. Salah satunya yang akan diadakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah dalam bentuk diskusi publik dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila dengan tema Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keberagaman, diadakan hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di aula LPP RRI Nabire Jalan Merdeka. Ya. Jadi Anda yang ingin mengikuti jalannya diskusi publik peringatan hari lahir Pancasila yang diadakan Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah juga dapat menyaksikannya langsung ya. Belum ada pendengar? 0984220074, 0813-5494-419. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet.

0: digital parenting itu penting.
1: 2 informasi layanan masyarakat tentang jaga kolesterol dan digital parenting. Pendengar, ada pemasangan polis lain ya, atau garis polisi, dan pemasangan rambu-rambu dilarang parkir di atas trotoar di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan kantor pos Nabire, juga di depan SPBU OYH Nabire. Kepala Unit Patwal Satlantas Polres Nabire bersama anggota melaksanakan kegiatan pemasangan polis line atau garis polisi dan rambu larangan parkir di atas trotoar di sekitar SPBU OYH. Ya, kemarin kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas, memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, serta mencegah kendaraan parkir sembarangan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan fungsi trotoar. Ya, jadi di atas trotoar tidak boleh memarkir kendaraan ya, terutama di depan kantor pos Nabire, juga depan SPBU OYH, mengingat ada sejumlah kendaraan ya, terutama truk yang memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat tersebut karena mengantri bahan bakar jenis solar. Tapi sejak kemarin pemasangan rambu dilarang parkir ini sudah dipasang oleh Satlantas Polres Nabire. Jadi Anda tidak dapat memarkirkan kendaraannya lagi di tempat tersebut. Ya, ini menjadi perhatian juga ya warga masyarakat, karena pada waktu tertentu kendaraan yang memarkirkan, sopir yang memarkirkan truk ya dalam jumlah yang cukup banyak, dan warga merasa khawatir ketika beraktivitas atau berlalu lintas ya, melintas di jalan tersebut. Ya, terutama saat kendaraan truk sudah mulai memasuki area SPBU OYH untuk mendapatkan solar. Mungkin dicari cara yang lain ya, supaya tidak menimbulkan kemacetan di waktu-waktu tertentu yang dapat menyebabkan terhalangnya laju lalu lintas. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, dapat Anda tanggapi ya soal ini. Kemudian pendengar, kabarnya siang nanti kapal Dorolonda akan menyinggahi pelabuhan Samabusa Nabire, diperkirakan pukul 12 siang. Ya, Anda yang akan berangkat dengan KM Dorolonda ke Waropen bisa siap-siap ya. Oh iya, pagi ini ya pendengar, pagi ini rencana KM Dorolonda mungkin sudah masuk tadi ya, pada pukul 3 subuh KM Dorolonda dari Manokwari kemudian ke Waropen atau Waren, berangkat pukul 5 waktu Indonesia Timur. Yang baru tiba dari Manokwari di Kota Nabire, selamat datang berkumpul kembali dengan keluarga, mungkin karena pekerjaan atau sekedar liburan, menikmati hari libur beberapa hari ke depan, atau ada yang melanjutkan sekolah di Nabire ya, baik itu SD, SMP, SMA atau sederajat ya, dari Kota Manokwari ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain pendengar, para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ada sudah buka pendaftaran ya di sejumlah sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 1 Nabire yang juga sudah memulai

0: membuka pendaftaran secara online ya. Para orang tua juga agar menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk bisa mendaftar di sejumlah sekolah, salah satunya di SMP Negeri 1 Nabire untuk tahun pelajaran 2026-2027. Ya, pendaftaran secara online mulai tanggal 2 Juni hingga 5 Juni. Ya, kemudian pengumpulan persyaratan tanggal 8 Juni hingga 10 Juni di SMP Negeri 1 Nabire pagi pukul 8 hingga siang pukul 12. Sementara untuk tes 3M membaca, menulis, dan menghitung akan dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026 pukul 8 pagi di ruang kelas SMP Negeri 1 Nabire. Berpakaian seragam SD ketika mengikuti tes. Pengumuman hasil tes yaitu tanggal 13 Juni, sedangkan daftar ulang tanggal 13 hingga 19 Juni 2026. Nanti lengkapnya dapat Anda tanyakan saat pendaftaran ya. Ini bisa melalui jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Ya. Belum ada pendengar? Kita jeda lagi dengan selingan berikut ini.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
0: Ya, tentang emoji dan LOL. Tema hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema dirilis resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Menegaskan tema ini punya peranan penting ya, yaitu Pancasila tidak hanya sebagai ideologi yang merekatkan keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai landasan moral dan pedoman bagi Indonesia dalam berkontribusi mewujudkan perdamaian di kancah internasional. Ya. Jadi, hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, resmi hari libur nasional. Ya, kegiatan atau pelaksanaan upacara bendera juga akan diadakan ya pendengar, di sejumlah lembaga atau instansi lainnya. Kita nantikan pukul 7 saatnya Warta Berita Nasional. Berbagai informasi atau berita akan disampaikan oleh Pro3 Pusat Pemberitaan RRI. Ya, nanti kami akan ajak Anda kembali pendengar, berbagai informasi atau atensi pendengar bisa disampaikan melalui telepon di saat opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis, namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste, Ramos Horta, mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer, guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan sergap yang disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP ya, 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
8: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
9: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
8: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Hareva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sebagai bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
10: 1 kilo.
12: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Miftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
13: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
15: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
14: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
16: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
17: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
16: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Berapa yang dibutuhkan guru?
16: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru Pak.
17: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
19: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLB yang hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani semuanya gitu. Karena saya sebagai humas SLB pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan. Gitu. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru. Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang kendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3A. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
17: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
20: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
21: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang. Mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
1: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
21: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
20: Permodalan yang ada itu sampai saat ini baru masih dengan kekuatan sendiri.
21: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi atau berita dari berbagai daerah, ya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 7:29, ya. Kembali pendengar, kami ajak Anda bersama di opini publik sesi kedua. Ya, aktivitas sementara ini lengang, ya, Jalan Merdeka tidak banyak kendaraan yang melintas. Untuk kegiatan pagi, pendengar yang masih menunaikan tugas, selamat menunaikan tugas, menjalankan berbagai kewajiban Anda di tempat-tempat tugas, misalnya yang bertugas di RSUD Nabire, sejumlah klinik, ya, atau anggota TNI Polri dan satuan pengamanan, ya, di sejumlah bank, ya, atau tempat kerja Anda. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya. Untuk Piala Dunia, pendengar, kami informasikan Piala Dunia melalui siaran TVRI sudah beredar, ya, informasi untuk bagaimana Anda bisa menonton berbagai pertandingan di stasiun TVRI. Ya. Ada informasi cara mendapatkan siaran TVRI itu menggunakan TV digital juga bisa, atau menggunakan TV analog, ya, dengan cara yang sudah di informasikan, ya, sambil saya cari, saya lupa, ya, taruh di mana. Ya, Anda boleh menanggapi nanti, ya, bagaimana siaran sepak bola bisa ditonton melalui siaran televisi, ya, dari TVRI. Ya, ya, ada. Oke, untuk Nabire, ya, pendengar, di kanal 28. Kanal 28 dengan frekuensi 530 MHz, ya. Itu sudah disampaikan untuk Anda yang ingin mencari siaran Piala Dunia, nanti pasang antenanya, arahkan ke stasiun TVRI. Kalau di Nabire di Sanoba atas itu, ya, ada kantor perwakilan atau relay, ya, TVRI di Nabire. Ya, sedikit informasi tentang siaran Piala Dunia 2026 untuk wilayah Maluku, Papua, juga wilayah Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, ini sudah di rilis, ya, oleh TVRI. Baik, belum ada pendengar, kita jeda dulu sejenak dengan selingan berikut ini.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Ngomong-ngomong lucu, ya, Padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Ya, dua informasi tentang phishing juga tentang hemat energi. Hemat energi, hemat pengeluaran ya. Termasuk tagihan listrik PLN. Kalau lebih hemat berarti pengeluaran untuk membayar tagihan listrik itu bisa lebih ditekan. Ya, sudah ada yang bergabung. Ya, kita terima dulu. Selamat pagi. Halo.
6: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Oh, Kakak Martinusta, selamat hari Minggu. Salam sehat.
6: Salam sehat.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan Kakak Martinusta di Sanoba?
6: Ini seputar tanaman, kebun. Ini terkait dengan cuaca. Sepertinya tahun 2026 ini bagus ya, cuacanya bagus.
0: Bagus karena jarang hujan.
6: Iya, karena ini seperti durian ini biasanya kan setiap tahun satu kali berbuah. Tapi ini sepertinya ada 3 gelombang nih
0: tahun ini.
6: Iya. Jadi yang pertama itu kemarin sudah jatuh ya, petani sudah panen ya, kita bersyukur ini petani Nabire ini sudah banyak orang tanam durian. Rambutan ya kemarin itu ya, termasuk banjir juga ya di pasar.
0: Ini dari Topo baru panen ini Kakak Martins.
6: Oh, Topo ya, iya. Memang Topo itu pusatnya itu.
0: Saya dapat informasi petani rambutan di Topo baru panen jenis Binjai dan Aceh.
6: Oh iya, memang. Nah, terus yang di kota, terus kebun-kebun di arah haras ini kemarin kan sudah selesai panen nih.
0: Iya.
6: Mungkin masih ada sedikit-sedikit, tapi boleh dibilang sudah selesai lah.
0: Iya.
6: Topo yang baru mulai ya.
0: Baru mulai panen.
6: Khusus rambutan.
0: Rambutan, betul.
6: Iya, durian juga ya, termasuk lumayan ya tahun ini ya.
0: Iya.
6: Nah, sekarang ini kita lihat seperti durian ini tahun 2005 itu tidak ada ya, 2004. Kalau pengalaman saya di kebun itu, 2003 itu paling banyak panennya.
0: 2023.
6: 2004-2005 kayaknya tidak berbuah.
0: 2024-2025.
6: Nah, iya. Nah, tahun ini yang tadi saya bilang 2-3 gelombang kayaknya. Karena yang pertama itu sudah jatuh, sudah panen kemarin.
0: Iya.
6: Terus itu kalau di kebun saya itu buahnya sedikit.
0: Yeah.
6: Terus gelombang dua itu sekarang di pohon itu buahnya besar-besar, tapi sedikit juga. Nah, sekarang ini muncul bunga lagi full. Nah, ini baru nanti ya.
0: Ya, boleh dibilang muncul bunga di pohon yang sama?
6: Pohon yang sama. Pohon yang sama, terus pohon yang ada yang baru berbunga sekarang.
0: Iya.
6: Nah, ya semoga kalau berbunga sekarang ya September, Oktober baru panen.
0: September, Oktober baru bisa dipanen.
6: Iya.
0: Jenis dan apa itu, Kak Kata?
6: Kalau di saya situ tuh kebanyakan itu yang lokal, yang mentega lokal. Terus ada musangking juga yang berbunga sekarang. Terus yang saya tanam situ kan musangking, montong, ada bawor. Tapi kemarin saya periksa itu ada musangking, satu pohon yang berbunga.
0: Jadi hampir semua jenis durian berbunga ini?
6: Iya. Ya, tidak semua lah.
0: Oke. Jadi kalau cuacanya tidak hujan berarti berpotensi jadi buah.
6: Iya, bagus. Ini kalau cuaca begini, ini cuaca yang bagus.
0: Iya.
6: Terus untuk alpukat juga sudah selesai panen. Kemarin Maret, April itu.
0: Iya.
6: Sekarang di pasar kayaknya sudah tidak kelihatan alpukat lagi.
0: Sudah mulai habis.
6: Habis, dan kebanyakan yang seperti jenis apa varietas Markus atau kendil itu kan dari luar. Yang besar-besar itu beratnya sekitar 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu sekarang juga sudah tidak kelihatan di pasar.
0: Iya.
6: Tempat penjualan buah juga sudah tidak kelihatan, berarti sudah selesai.
0: Iya. Kalau untuk durian sendiri bagaimana, Kakak Martinus?
6: Jadi ya, durian kemarin ini kelihatan memang apa? Ya boleh dikatakan bukan banjir ya, di daerah Karang situ, Karang atau Kalibobo itu belum banjir, itu durian Nabire punya. Itu full memang tahun ini.
0: Iya.
6: Jadi ya bersyukur mama atau bapak yang punya kebun kemarin itu panennya full. Sekarang saya belum cek pasar lagi ya, cek pasar apakah masih ada panen durian Nabire lagi atau
0: masih ada satu dua saja, Kakak Ta, yang jual.
6: Oh, satu dua
0: ya. Iya, kemarin saya lihat di depan apotek A24 ada yang jual durian tapi tidak banyak, mungkin ada 6 atau 7 buah saja.
6: Oh iya. Jadi kalau ini berarti kita tunggu nanti September atau Oktober.
0: Iya.
6: Itu ya memang tidak sama, maksudnya tidak sama seperti ya wilayah barat itu full, timur full, kadang wilayah barat full, timur tidak, atau timur full, barat tidak. Begitu.
0: Jadi ini giliran Makimi arah ke sana.
6: Ya itu nanti, itu saya perkirakan nanti Juni lagi, September, Oktober itu.
0: Oke. Jadi petani yang di Wanggar dan sekitarnya juga harus lihat-lihat pohonnya, jangan sampai sudah mulai bunga juga.
6: Iya, cek-cek.
0: Jadi apa ini, kalau sudah mulai berbunga dan bunganya banyak, perawatannya apa nih, Kak Kata?
6: Iya, itu kita persiapan, bersih-bersih, terus ya persiapan untuk apa panen tuh. Panen itu kan tidak apa, itu harus, apalagi menyangkut durian ini kita harus jaga. Terus pasar, mungkin kita punya pasar tuh, orang-orang yang selama ini langganan, penggemar-penggemar ini kita sudah harus siap untuk promosi, termasuk Rina Bire juga siap untuk promosi, nanti kita kasih gratis-gratis.
0: Promosi untuk masyarakat agar semangat bercocok tanam memanfaatkan kebunnya yang masih kosong begitu ya.
6: Iya. Iya. Jadi untuk seluruh warga Nabire, petani, pekebun, ini memang kalau kita punya kebun semua, memang banyak orang yang bilang bahwa ya sesuatu dalam waktu dekat atau dalam apa Nabire ini berpotensi jadi kota buah-buahan, menggantikan Manokwari. Ya itu kita pertahankan, itu tambah semangat lah.
0: Iya.
6: Memang karena kalau durian ini seperti kita belum bisa seperti apa waropen apa, tapi kita bisa berusaha, apalagi kita bikin kebun-kebun baru. Iya. Kan ada seperti Manokwari, Fak-Fak, itu kan kebun zaman dulu Belanda. Mereka itu tidak bikin kebun baru. Itu kebunnya sudah lama. Apalagi di Fak-Fak sana itu.
0: Iya. Jadi bisa lambat laun tanaman atau pohon duriannya semakin tua begitu ya, dan produksinya tua.
6: Iya, iya. Ini ada masa produksinya kan terbatas juga.
0: Iya. Saya dengar juga di wilayah Topo sana sudah banyak warga yang sudah mulai tanam juga ini pohon-pohon durian atau bibit durian ya, ada yang sampai hektar.
6: Iya. Dan kita Nabire ini tanahnya bagus, tanah subur. Sekarang yang menentukan, yang sangat menentukan itu cuaca. Cuaca dan dari kita sendiri rajin atau tidak.
0: Iya.
6: Kalau tanahnya sudah bagus, potensinya bagus untuk dikembangkan tanaman buah-buahan, jadi bukan durian saja, tapi alpukat, rambutan. Ini rambutan ini, buat saya aku itu masyarakat warga Topo itu mereka kembangkan dalam jumlah yang artinya ya usaha itu pas.
0: Iya. Yeah. Karena kemarin tidak berbuah juga itu 2025 rambutan.
6: Ya begitu. Jadi itu ditentukan oleh keterangan itu cuaca. Tapi yang jelas kan kita sudah tanam banyak, rawat, itu berarti ya kita tinggal tunggu waktu saja, cuaca saja.
0: Tinggal saatnya tunggu panennya.
6: Panen.
0: Oke. Okay. Ini warga masyarakat ada dengar ini, Kakak Martinus yang punya kebun-kebun masih kosong, semak belukar.

0: Terus untuk yang pekarangan, kalau pekarangan masih kosong ya coba kita tanam dengan yang unggul-unggul. Misalnya alpukat yang varietas unggul, atau pinang. Yang bagus itu kan pinang. Pinang artinya untuk pasar lokal. Pasar lokal ini kan pinang kan tidak mengenal musim, jadi selalu
1: berbuah.
0: Jadi untuk bawang mama Papua, jadi kalau di lahan ya manfaatkan.
1: Iya. Baik. Terima kasih Kakak Martinus sudah memberikan edukasi, informasi di opini publik ya tentang sama-sama pemanfaatan lahan kosong, kebun yang masih apa belum dimanfaatkan. Selamat pagi, Kakak Martinus.
0: Pagi.
1: Selamat beribadah. Ya, Kakak Martinus atau Pak Martinus tadi Sanubah sebelum ke gereja, beliau menyempatkan diri menelpon acara opini publik hari ini ya bersama kita agar bisa memanfaatkan lahan kosong baik yang di pekarangan rumah atau di kebun. Informasi terbaru dari beliau, ya tanaman kebunnya, pohon-pohon duriannya mulai berbuah lagi, berbunga. Ya. Ada lagi, silakan. Sebelum kami akhiri acara opini publik hari ini, ya saya lihat dulu siapa tahu ada yang mau telepon. Oh, sementara belum ada. Ya 0984220074 atau 0813-5494-419. Ada salah satu petani, Ibu ya salah satu petani ya, seorang ibu di Legari yang sudah beberapa tahun lalu bersusah payah tanam-tanam tanaman buah ya, dan sekarang tinggal menikmatinya. Ya, kabarnya untuk pohon durian bisa menghasilkan, kemarin itu ada beberapa pohon rambutannya ya, sekitar 25 pohon itu sudah menghasilkan uang 80-an juta rupiah. Belum semua dipanen itu ya, di awal-awal musim rambutan kemarin-kemarin ya, belum lagi kelengkeng, durian atau jenis tanaman lain yang dipanen, ada jeruk ya. Jadi begitu ya pendengar, memanfaatkan lahan kosong capek-capek dulu. Mungkin 5 atau 6, 7 tahun berikutnya Anda sudah menerima hasilnya ya. Baik, kita cukupkan ya pendengar acara opini publik untuk hari ini. Terima kasih Kakak Martinus, juga pendengar lainnya yang mengikuti acara opini publik setiap hari pukul 6:30 sampai 7:30 ya. Kami yang bertugas, saya Hari Gunawan dan rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Selamat pagi, selamat berapa saja dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Ini dapat Anda dengar ya. Selanjutnya kita nantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja GKI Jemaat Solafideh di KPR Nabarua. Menemani suasana pagi Anda, terutama umat Kristiani juga Katolik ya. Kami putarkan beberapa lagu rohani, sudah kami siapkan. Ada Talita Dodo, Erlin Pirena, dan lainnya. Selamat mendengarkan.

www.lotko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, satu lagu ku bersyukur, lagu dari grup vokal grup Lapas kelas 2 B Nabire ya. Mengantar kita pendengar pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Hari ini juga pendengar diperingati sebagai hari Raya Waisak bagi umat Buddha ya. Anda yang merayakan Hari Raya Waisak umat Buddha, terutama di Kabupaten Nabire, dijadwalkan ada kebaktian umum ya, pukul 9 pagi sampai selesai di Vihara Buddha Dharma Karuna, Jalan Pipit, Wadio SP2, Nabire, Papua Tengah. Pukul 9 pagi hingga selesai dengan pembicara Hendrik Canisius dengan tema menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia. Ya. Baik, pendengar masih menemani Anda, masih menantikan saatnya siaran langsung ibadah Minggu pagi di Gereja GKI Jemaat Solafi di Nabire. Kami masih temani Anda beberapa lagu rohani lainnya ya, masih dari sejumlah penyanyi, kali ini dari Lydia Huta Barat dan Talita Dodo. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita menuju gereja GKI Jemaat Solafide di Kaperna Barua untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama reporter Robi Vanini. Bung Robi, silakan.
1: Laki-laki sebanyak 9.
2: Baik, terima kasih rekan hari di studio dan saudara pendengar Pro 1 RRI Labirio di mana saja Anda berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia. Kami tim kerabat kerja saudara luar RRI Labirio telah berada di gedung Jemaat GKI Solafide KPR Nabarua akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi 31 Mei 2026. Ya, pendengar, terdengar sabse penyampaian warta jemaat yang disampaikan oleh Penatua Aser Bawotong. Pendengar, kami ajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan warta jemaat GKI Solafide KPR Nabire.
1: Rupiah, kota pembangunan KSP 3, Rp17.000. Kemudian KSP 7, Rp32.000. Dan yang selanjutnya, tanggungan hari ulang tahun dari KSP 7, Rp300.000. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis dan seluruh anggota jemaat Solafide menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Rona N. Somokil, STH, dan pengirim musik, Penatua FCA, pemandu lagu, kelompok sel pemuridan 4, serta mengisi pujian, solo operator sound system, dan operator in focus dan RRI menyiarkan langsung di pagi ini untuk melayani minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita beribadah. Shalom.
2: Ya, saudara pendengar, khususnya umat Kristen yang berbahagia di mana saja Anda berada, telah kita dengarkan bersama penyampaian warta jemaat GKI Solafide KPR Nabire yang disampaikan oleh Penatua Aser Bawotong. Dan peringat perlu kami sampaikan bahwa suasana saat ini di dalam gedung GKI Solafide KPR Nabarua cukup dipadati warga jemaat yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah. Dan terlihat suasana saat ini di dalam gedung gereja di